yang orang kecil nggak datang tapi ngangenin. Yang pastinya nemenin yang paling tampak saya Jaka Usiar sampai jam 12 nanti. Jadi yang mau ikutan gabung, yang mau WhatsApp boleh banget, yang paling tampak saya Jaka Usiar, yang mau absen aja juga boleh. Di 0895-2010-54 atau di 536-3333 ya. Tenang aja, nanti Bang Jerry absenin semua ya untuk teman sahabat saya Jaka Usiar yang sudah absen di sini. Hai. Dan waktunya Bang Jerry bacain dulu informasi cuaca untuk pagi hari ini di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya. Di daerah Jakarta nih, mari sabang saya Jaka Usiar ya. Jakarta Barat, Utara, Timur, Selatan, Pusat, ini semuanya kompak dengan cerah berawan. Sedangkan untuk daerah Bogor, Tangerang, Bekasi ya, ini juga semuanya sama cerah nih, mari sabang saya Jaka Usiar. Jadi untuk teman sabang saya Jaka Usiar nih ya, yang mau berkurban ini hari ketiga Idul Adha nih, mari sabang saya Jaka Usiar. Mungkin masih banyak juga ya yang motong nih ya, motong kurban. Karena kalau kemarin aja nih manis abang saya Jaka Usiar, di sini baru motong nih, ada dua sapi nih ya. Dan alhamdulillah nih kru Radio CBB, entah itu Mas Hadi ataupun Mas Basri, ini dapat nih. Kemarin pada nyate nih manis abang saya Jaka Usiar. Dan juga Bang Jerry kemarin juga dapat daging lah. Terima kasih untuk Mas Rama dan juga keluarga ibunya Mas Rama ya. Sampai sini Bang Andu, terima kasih juga ya dagingnya. Lumayan loh nih manis abang saya Jaka Usiar. Kemarin aja Bang Jerry bawanya akhirnya butuh 3 orang baru bisa kebawa itu daging. Banyak juga ya dagingnya ya. Sampai 3 orang yang gotong nih manis abang saya Jaka Usiar. Beneran Bang.

sampai 3 orang. Iya, bener banget loh. Yang mana sebang saya jangkau siar, yang gotong sampai 3 orang. Gimana enggak sampai 3 orang ya? Orang 5 karung ya. 5 karung dalam arti kalau kata Bang Darli nih ya, walaupun seplastik masukin karung yang penting sekarung ya kan. Hai. Boleh banget yang mau absen, yang mau kasih tahu ya informasi lalu lintas ataupun cuaca di tempat yang mana sebang sayang sejak kau siar, atau mungkin ada kejadian sesuatu hal, misalnya kayak ada kabel melintang melinting ya, atau mungkin ada jalanan rusak seperti yang mana sebang sayang sejak kau siar tahu ya. Ini dari kemarin nih, tempatnya dari kemarin sampai dengan

Dan itu kemarin aja, semalam aja ya, Bang Jerry baca di berita, itu sudah sampai di Pasar Minggu macetnya. Dan sampai pasar kan jauh juga ya. Lenteng Agung, ya kan, sebelum Lenteng Agung kan harus lewatin Poltangan ya. Lenteng Agung kayaknya kalau nggak salah daerah rumahnya si ini deh, si Mentari nih, Malis Abang saya Jakal Siar ya. Poltangan baru Pasar Minggu. Dan itu jaraknya lumayan jauh loh nih, Malis Abang saya Jakal Siar ya. Ini akibat ini, lubang-lubang besar ini ya. Semoga hari ini bisa diperbaikin, oke, sama dinas-dinas terkait. Selamat pagi Bang Andu, apa kabar Bang Andu? Pagi-pagi udah absen. Ada juga Ernie Cibodas, ayangku, apa kabar? Kamu masak apa dagingnya? Kok kemarin kamu gak ikutan sih gabung makan dagingnya diapain? Ada juga Bang Saipudin, apa kabar? Selamat pagi. Dan juga Bang Mata Lilistik, apa kabar? Analata, selamat pagi Analata. Ada juga Nurma di Budorenan, selamat pagi ya. Dan juga nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar yang mau absen, Wiji Lestari, Uripa. Ya, ada siapa lagi nih? Nurma Budorenan, Bang Mardi Lestari, selamat pagi ya. Ada apa Bang Andu? Bang Andu mau ngetik apa? Hari ini masak daging di sini Bang Jerry. Wah, mantep ya. Kemarin Bang Andu, kita buka topiknya kemarin daging ya. Kalau dapat kurban daging kambing atau sapi diapain? Tapi kalau misalnya ada yang mau nge-share juga boleh. Hari ini dagingnya diapain? Bang Andu, salam sama mama ya. Terima kasih mama gitu. Terima kasih dagingnya. Kayaknya kalau rencananya nih Manis Abang saya Jakal Siar hari ini atau besok mungkin ya, ada yang baru rencana mau nyate. Sama dong kayak Bang Jerry ya, nih Manis Abang sayang si Jakal Siar. Bang Jerry juga kemungkinan nih baru besok nih Manis Abang sayang si Jakal Siar mau nyate. Kira-kira enakan tuh satenya sate apa ya nih Manis Abang sayang si Jakal Siar? Maksudnya dagingnya daging apa? Daging kambing atau sapi ya? Tapi enak juga ya kalau daging sapi kita masak, kita bikin sate ya. Nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Jadi gini nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, rencananya nih Bang Jerry besok nih ya. Besok nih hari Sabtu ya, Sabtu malam Minggu, Bang Jerry mau ngumpul nih sama tetangga-tetangganya Bang Jerry yang baru-baru ya. Yang baru-baru yang masih diplastikin ya. Ya walaupun mukanya muka lama ya. Jadi rencananya Bang Jerry mau nyate di klaster Omah 33. Yes, benar banget di klaster Omah 33 di daerah Kampung Pasir Angin, Desa Nanggerang. Jadi kalau teman sepak saya Jakal Siar mau datang boleh banget ya. Apalagi mau ikutan gabung, mau nyate boleh banget. Bang Jerry tungguin ya. Karena rencananya sih Bang Jerry kayaknya kalau nggak habis Isya ya, itu baru mulai tuh. Jadi kita pengen biar kita makin akrab nih Manis Abang saya Jakal Siar sesama tetangga di klaster itu. Ada yang kayak gitu juga nggak sih kayak Bang Jerry ya? Kayaknya Bang Jerry yang lebih aktif ya. Nggak apa-apa, yang penting Bang Jerry jangan ditunjuk jadi RT ya di sana ya. Karena memang udah ada yang Bang Jerry tunjuk jadi RT, yaitu Om Arai ya. Om Arai selamat pagi. Nah itu dia tercalon RT-nya di tetangga apa di rumahnya Bang Jerry. Ada Om Jeremy juga, Om Oka, Om Agus, Om Firman. Nah ini nih yang unik nih Manis Abang saya Jakal Siar. Kalau kalian tahu Bang Pak Budi ya, Pak Budi yang ada di sini bagian produksi, itu mirip banget sama tetangganya Bang Jerry, namanya Om Firman. Sampai Bang Jerry video callin loh, memastikan kalau dia itu sebenarnya saudara ada apa enggak. Penasaran kan? Kalau penasaran makanya main ke rumah Bang Jerry. Ayo dong, yang mau main ke rumah Bang Jerry ataupun yang rumahnya daerah Depok, Citayem ya, dekat Tugu Macan, boleh merapat ya. Jangan lupa nih, perumahannya Bang Jerry adalah klaster Omah 33 dan di sana juga masih ada yang kosong. Kalau misalnya mau beli kita tetanggaan. Maksa ya, maksa. Marketing tiba-tiba Bang Jerry. Udah, kita goyang dulu aja nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar yang udah enggak sabar pengen goyang Anissa Bahar dengan judul lagunya Heboh menemani nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar di goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi, sir.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dipatok ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus?
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
0: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru.

0: sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
1: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
2: Iya.
1: Hipertensi itu yang tertinggi.
2: Apalagi yang dirasakan?
1: Itu aja.
2: Kalau nyetir?
1: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
2: Ngantuk.
1: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
2: Oh, Masya Allah.
1: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
2: Minum apa, Bu?
1: Minum itu air bambu.
2: Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
2: Ya.
1: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
2: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
1: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
3: Dapatkan air mineral bambu milik Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
4: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Lu di Goyang Pagi.

0: pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Piara tuyul.
2: Oh my God.
0: Piara aku dong.
1: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
3: Ma, tahu nggak, Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
3: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
3: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
1: Oh iya? Gimana tuh?
3: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
3: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
3: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
3: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
4: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
1: Jangan kemana-mana. Masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

masih ada Bang Jerry yang orang kecil nggak ganteng tapi ngangenin. Yang masih ada menang manis abang saya yang sejangkau siar di goyang pagi ser. Dan juga nih manis abang saya yang sejangkau siar Bang Jerry nggak sendiri karena temenin sama Asyem. Kenapa ya kalau ngomong Sam tuh maunya Asyem? Namanya emang begitu karena dia masih ini saudaraan sama Halilintar. Jadi dia, kamu anak keberapa dari Halilintar? 18 ya, yang nggak diakuin berarti ya. Hai, selamat pagi. Nih mari sama saya Jangkau Siar yang baru saja mendengarkan mungkin lewat streaming. Apa kabar? Dan juga yang lagi ada di pasar. Selamat pagi. Udah mulai aktif lagi ya pasar ya. Tadi kalau ngomongin jalanan yang mari sama saya Jangkau Siar, alhamdulillah ini hari ini lancar jaya kalau Bang Jerry ya. Karena tadi Bang Jerry jalan tuh dari rumah tuh jam 7 kurang ya. Kita kan siang jam 7 ya. Kok lupa tiba-tiba. jam 6.20 kalau enggak salah. 6.20 dan Bang Jerry bawa mobil lancar jaya loh nih mana sebang saya Jakal Siar ya. Apakah hari ini mungkin jangan-jangan banyak yang cuti ya. Cuti inian ya, cuti nyambung gitu kan sampai selesai. Oh, cuti lagi terus nih. Senin ter bisa cuti tanggal merah. Wow, senang banget ini. Tapi anak sekolah juga ada beberapa anak sekolah yang libur. Ada juga anak sekolah yang masuk. Kalau di Jakarta kayaknya rata-rata masuk ya di mana bang saya Jakal Siar. Tapi kalau misalnya kayak di Pamulang ya kan, itu pada libur. Tangerang itu kayak pada libur. Kenapa Bang Jerry tahu? Karena ponakan Bang Jerry mau nginep. Nginepnya mau lempeng katanya. Oh, boleh. Bang Jerry senang banget. Bang Jerry tuh ya yang mana sebang saya Jakal Siar jujur nih. Senang banget sama yang namanya keramaian ya. Keramaian. Terus juga kalau misalnya sepi biasanya Bang Jerry cari tempat, cari yang rame-rame, nyuruh orang dateng lah, nginep lah, susu. Beneran dah. Dan Bang Jerry benar-benar tidak merasa terbebani ya. Tapi kalau satu nih, jujur ya, satu, kadang tuh yang paling kesel kalau misalnya rame adalah berantakan. Nah, Bang Jerry tuh paling gak suka yang berantakan. Kayaknya tuh Bang Jerry tuh kayak apa ya, OCDC. Tahu gak sih nih mana sebang saya Jakal Siar? Kayak orang OCDC yang ini misalnya nih ya, ada yang kotor dikit, maunya dilap, ya kan? Ada piring dikit kotor gini, langsung dicuci, maunya gitu loh. Entah itu either Bang Jerry yang nyuci atau mungkin anaknya Bang Jerry ataupun istrinya Bang Jerry gitu ya. Rumah berantakan dikit itu kayak ibarat kata nih kayak pajangan nih, ya kan? Kegeser dikit, dia harus dibalikin lagi gitu loh. Nah, itu kayak Bang Jerry tuh. Makanya kalau misalnya lagi di CBB ya, nih mana bang saya Jakal Siar ya, itu misalnya ada di meja gitu kan, meja panjangnya CBB. kalau yang tahu CBB pasti tahu lah mejanya. Nah itu ada kotor dikit tuh Bang Jerry lap gitu kan. Terus ada yang kayak abis bekas minum nih taruh situ, Bang Jerry taruhin lagi, rapiin gitu loh. Kadang-kadang kesel juga emang gitu, tapi itulah ya. Ada nggak sih yang kayak Bang Jerry tuh OCDC gitu ya? Ini juga nih kayaknya sebelahnya Bang Jerry kan kotor nih ya, sebelah kanan nih. Ini mau Bang Jerry buang nih, tapi gede banget. Asem dong dibuang. Asep langsung nengok, ah gua dong sebelahnya Bang Jerry. Hah, boleh banget yang mau absen di 0895-2154 atau di 536-3333 ya. Ini mana sebang sayang sejangkau siar ya. Kalau katanya Bang Ando, Bang Jerry kata mamaku salam kembali, semoga dagingnya berkah. Yes, berkah banget, bilangin ya Bang Ando sama mama. Itu dagingnya jujur itu berkah banget dan banyak banget ya. Beneran dah. Kemarin Bang Jerry kan memang jarang ya dapat daging kurban. Kecuali waktu masih ada orang tuanya Bang Jerry tuh. Bapaknya Bang Jerry itu kan emang sama ibunya Bang Jerry tuh orangnya aktif banget, ngebantuin di mana aja dan kadang-kadang dia disuruh gitu ya. Nah, entah kenapa ya orang tua kan, orang tua kita tuh kadang begitu tapi anaknya kadang berbanding terbalik gitu. Bang Jerry tuh paling malas banget kalau bantuin yang kayak gitu-gitu. Malas tuh bukan dalam arti nggak mau ya, mau tapi hatinya Bang Jerry tuh nggak bisa karena ngelihat darah atau daging yang dipotong-potong gitu kayak tidak gitu kan, kayak menolak. Tapi kalau makan dagingnya mau. Ada yang sama kak kayak aku ya kan. Makanya pas giliran tiba-tiba Bang Jerry ada titipan dari mamanya Mas Rama gitu kan. Wah, dari mama. Wah, makasih ya. Dari yang punya CBB ngasih daging. Mantap banget ya. Banyak ya. Itu kayaknya Bang Jerry juga bingung mau dibikin apa. Biasanya nih Bang Jerry nih kalau udah bingung ya kan, udah taruh perasaan dulu aja.
Habis itu nanti paling dipotong slice-slice gitu, baru udah dibakar bikin grill. Oh, itu kalau udah bingung ya, biasanya gitu. Hai, selamat pagi juga untuk Irwan, apa kabar? Selamat pagi Irwan. Dari Jasinga Bogor, Bang Jerry, salam burung biru Tanah Kusir. Hey! Ya, tahu ya, ini burung biru pasti orang Tanah Kusir. Hai, Tanah Kusir, apa kabar ya? Wih. Dulu deket sekolahan Bang Jiri tuh di situ. Pasti tahu lah ya yang di situ. Selamat pagi ya, pokoknya semua untuk pengemudi ya yang burung biru ya. Selamat pagi, sehat selalu untuk kalian, sukses dan juga banyak rezekinya. Amin. Ada Lasmini, ayangku, apa kabar? Selamat pagi ya. Kalau dia mah rajin dengar suara Bang Jerry siaran juga udah bangun ya. Jadi dia bangunnya kalau Bang Jerry siaran doang gitu. Atau penyiar-penyiar radio CBB pagi-pagi nih. Tapi kalau misalnya Sabtu Minggu, karena Sabtu Minggu gak ada yang siaran ya, itu tiba-tiba dia gak bangun gitu. Karena dia emang bangunnya agak siang. Jadi dia kalau bangun tuh alarmnya adalah penyiar-penyiar radio CBB. Iya, minggu ini ya, minggu ini akan ada penyiar ya. Jadi spesial goyang pagi ya. Dan juga nanti akan ada reportase dari pasar, di mana nanti ada Royal by Soklin yang mana sebang saya aja kalau siar ya. Jadi kalau yang mau datang mau dapetin hadiah kesana aja ya. Cuman modal 20.000 udah dapat Royal by Soklin, udah dapat ininya juga apa kayak tempat gitu loh. Ih, tempatnya bermanfaat sekali. Kemarin Bang Jerry beli banyak loh ya. Dan juga selamat pagi. Good morning Bang Jerry, good morning juga. Sonang pesta ya. Selamat pagi. Daging korbannya mau dong. Ayo sini. Boleh. Nah, kali ini ada Ines Cynthia dengan judul lagunya Cinta Bukan Sayur Asem. Mana-mana nih mana sebang sayang sejangkau siar di goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Syer. Habis ini ada Tembok Derita dan juga

0: produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Sepi dah.
2: Iya, iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin pul.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap, cantik.
2: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Bang Atar.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: Pagi.
1: Aya Mansur dengan judul lagunya Jubaidah. Menemani Neymar sama saya Jakau Share di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi. Share. Yang mau absen masih Bang Jerry tungguin ya di 0895 2010 54. Selamat pagi, ada Iswa. Kakak salam kenal ya buat Lasmini katanya dan juga Murna. Terima kasih. Siap nih dari Iswa tuh ya. Jangan kemana-mana, kita masuk lagi di Goyang Pagi.

0: Jakarta, 100% yang di Indonesia. Di mana sepak sayang sejangkau siar balik lagi di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi. Share. Masih ada Bang Jerry yang orang yang kecil enggak datang tapi ngangin ini pastinya nemenin yang mana sepak sayang sejangkau siar sampai jam 12 nanti. Yang mau ikutan gabung boleh banget ya di 0895-2010-54. Bang Jerry mau bacain dulu beberapa informasi untuk di mana sepak sayang sejangkau siar. Yang pertama datangnya dari LBJ underscore Jakarta. Ini ada kebakaran ya, Neman Sabang Saya Jakau Siar. Kebakaran melanda permukiman warga di kawasan Krendang, Tambora, Jakarta Barat. Tepatnya tadi malam, Neman Sabang Saya Jakau Siar ya. Peristiwa terjadi di Jalan Krendang Barat, Gang 2, RT 013, RW 006, Kelurahan Krendang. Informasi kebakaran diterima petugas damkar sekitar pukul 19.45. Setelah warga datang langsung ke pos pemadam kebakaran. Sebanyak 12 unit pemadam dan juga 60 personil dikerahkan ke lokasi unit melakukan proses pemadaman. Dan alhamdulillah nih mudah-mudahan ini cepat selesai ya nih mana sabang sayang sejak awal siar dan tidak ada korban jiwa. Amin. Kita doakan ya untuk nih mana sabang sayang sejak awal siar di sana yang sedang kena musibah diberikan ketabahan dan juga dibanyakan rezekinya. Amin ya. Amin. Lalu berikutnya nih mana sabang sayang sejak awal siar. Ini ada mobil terbalik ya, ada mobil terbalik di gerbang tol arah Antasari. Jadi nih mana sabang saya jangkau siar, ini di keluar pintu tol ya. Ada kecelakaan terjadi di gerbang tol pintu keluar arah Antasari sisi kanan. Sebuah mobil dilaporkan terbalik di lokasi dan menyebabkan arus lalu lintas mulai ramai dari arah Sawangan menuju Antasari. Berpotensi mengalami kemacetan. Jadi untuk teman-teman sabang sayang sejak awal siar nih, kalau misalnya ada yang lagi di tol ya, tol Desari nih ya, Depok Antasari, Antasari Depok ya. Jadi kalau misalnya ini ada apa ini macet ya, tumben ya. Jadi ini ternyata ada kecelakaan. Satu buah unit mobil ini terbalik nih teman-teman sabang sayang sejak awal siar. Sekarang lagi dalam penanganan petugas dan ini baru beberapa menit yang lalu. Pokoknya intinya hati-hati aja nih mana sabang saya jangkau siar, gak usah buru-buru ya kan. Jalanan juga gak terlalu macet banget sih kalau kata Bang Jerry ya tadi ya, jalan ya. Tapi kalau jam sekarang mungkin ada keramaian aja kali ya. Dan berikutnya nih mana sabang saya jangkau siar. Ini harus diwaspadain ya. Kenapa? Karena nih mana sabang saya jangkau siar sekarang kan lagi marak nih yang namanya pocong jadi-jadian. Dan ternyata pocongnya tersebut membawa senjata tajam untuk mencuri atau mengancam seseorang. Nah, kalau yang ini Bang Jerry mau kasih tahu lagi untuk teman-teman sabang sayang sejangkau siar arah waspada kejahatan di malam hari ya. Jadi sekarang tuh benar-benar kayak menyasarnya tuh benar-benar langsung ke rumah ya. Jangan langsung bukakan pintu saat ada ketukan tengah malam. Jadi teman-teman sabang sayang sejangkau siar yang harus dilakukan. Yang pertama adalah cek lubang intip ya, kalau ada lubang intipnya ataupun dari jendela yang sekiranya orang yang di luar tidak bisa melihat kita ya. Kalau ada yang mengetuk pintu malam-malam jangan langsung dibuka, gunakan lubang intip untuk memastikan siapa yang datang. Cara sederhana ini bisa membantu menghindari resiko bertemu orang tidak dikenal atau tamu mencurigakan. Yang berikutnya yaitu cek melalui jendela. Kalau rumah tidak punya lubang pintu, coba lihat lewat jendela atau celah aman lainnya terlebih dahulu. Pastikan kondisi di luar rumah aman sebelum membuka pintu, terutama jika tamu datang di jam yang tidak biasa. Betul ya, malam-malam gitu, kecuali ada janjian sama saudara. Tapi tetap harus dicek ya. Yang tadi Bang Jerry bilang, kalau nggak ada lubang pintu, lihat dari jendela yang sekiranya orang di luar tuh tidak lihat kita kalau kita lagi ngintip ataupun lagi ngelihat dia. Yang berikutnya yaitu waspada tamu tidak dikenal. Jangan mudah percaya pada orang yang mengaku butuh bantuan. Terus juga oknum kurir atau tamu tanpa identitas jelas. Kalau merasa curiga, jangan buka pintu. Tanyakan identitasnya dari dalam rumah. Pastikan ada bukti atau tujuan yang jelas dan jangan sendirian ya. Dan berikutnya nyalain lampu nih mana sebang saya jangkau siar ya. Biasanya kan lampu depan tuh mati ya. Kalau nggak Bang Jerry mah enggak. Kalau malam benar-benar sampai pagi tuh lampu depan udah pasti nyala. Biar kelihatan terang soalnya. Area rumah yang gelap bisa dimanfaatkan orang berniat jahat Menyalakan lampu teras atau halaman membantu membuat area sekitar lebih terlihat dan bisa mengurangi resiko tindak kejahatan. Lebih baik berhati-hati. Nah, itulah tadi ya saran dari Bang Jerry nih, mana sebang saya Jakal Siar. Mungkin bisa dilakukan atau mungkin punya trik sendiri-sendiri ya. Tapi kalau dulu ya, nih mana sebang saya Jakal Siar dulu. Kalau dulu Bang Jerry masih kecil nih, kalau bapaknya Bang Jerry tuh selain bikin apa kunci pintu ya kan, dia ada lagi nih. Jadi dia kayak dari selak kiri ke selak kanan gitu kan, yang di pintu itu ya. Itu ditambahin lagi kayak sangkutan tuh pakai kayu panjang. Jadi kayak disangkutin gitu. Paham ya? Jadi dari kiri kanan tuh dibikin celah di mana bisa menyangkutkan si kayu panjang itu gitu. Jadi bukan cuman kunci aja. Jadi kalau misalnya kuncinya bisa dibuka dari luar, dia enggak bisa buka tuh. Karena ada penahan si bambu tersebut yang pada sebang saya Jakal Siar, entah itu bambu atau kayu. Nah, kalau zaman dulu kan belum ada kunci, dia pakai gituan ya. Nah, kayak gitu tuh kalau dulu Bang Jerry masih kecil, ternyata itu ada efeknya, bagusnya. Dan mungkin kalau mau dilakukan seperti itu boleh juga tuh, ya kan? Jangan kemana-mana ya, habis ini kita akan masuk di hari bahagia nih, mana sebang saya Jakal Siar. Yang mau ikutan gabung di hari bahagia, boleh banget. Langsung yuk, kita masuk di hari bahagia.
1: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
2: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
1: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
2: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejang kau siar.
1: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
3: hari bahagia.

0: bertendang Indonesia. Saatnya hari bahagia. Neman sebang saya Jakal Share yang mengikutan gabung, yang mau telepon boleh banget ya. Ini minggu terakhir di bulan Mei ya. Karena hari Senin udah tanggal 1 dan tanggal merah pula nih Malisa Bangsa yang sejangkau siar. Kalau gak salah ya, 1 Mei itu hari lahir Pancasila. Wow. Jadi kita harus, siapa yang gak apal Pancasila? Harus apal ya, Pancasila itu ada 5. Sila pertama 1, 2, 3, 4, 5 harus apal. Dan kalau bisa jangan cuma apal, tapi dimaknain. Dan artinya tuh bener-bener harus dipahamin gitu. Biasanya cuma apal doang, tapi tidak memahami. Jalan nasionalis banget nih Bang Jerry. Ayo yang mau ikutan gabung Bang Jerry tungguin di 0895 2010 54 atau di 536 3333. Hari bahagia. Selamat pagi Nur Hayati dan juga Mama Kajal. Erni Ciboda selamat pagi juga. Ada Neng Martini juga selamat pagi Bang Jerry. Siap di Kampung Baru Haja Soleh 1. Daerah mana tuh Bang? Neng. Yang mau ikutan gabung masih Bang Jerry tungguin ya di 0895 2010 54 atau 536 3333. Ini udah ada mencoba telepon tapi belum masuk di sini. Coba kita cek masuk enggak. Oh, masuk. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Akhirnya berani juga ngomong sama Bang Jerry. Kalau kemarin-kemarin kan pakai jubir ya ngomong sama Bang Jerry-nya ya. Tawa aja. Banyakan daging, ketawa tuh.
1: Iya dong.
0: Daging apa tulang?
1: Kenapa?
0: Daging apa tulang?
1: Daging dong.
0: Oh, daging apa?
1: Daging sapi banyak nih mau nyata.
0: Gak usah ikutan. Yang nelpon bukan kamu sekarang, nanti aja. Kamu ikutan telepon. Jadi siapa yang berbahagia?
1: Cemara sendiri lagi
0: berbahagia. Kenapa Cemara? Kenapa?
1: Cemara berbahagianya. Belum Bang Jerry kayaknya ini nama teleponnya.
0: Ayo, kenapa?
1: Cemara bahagia nih lagi sarapan sama mama, sama papa. Mayang kumpul keluar kan lagi pada kumpul rame.
0: Iya enak banget. Bang Jerry juga kesana.
1: Ya Bang Jerry kesini dong.
0: Mau kumpul kebo, kebonya udah dipotong ya? Nggak jadi ya?
1: Jangan kumpul kebo.
0: Ya kan kebonya udah dipotong kemarin. Apa hari ini mau dipotong kebonya?
1: Kemarin mau bukan kebo yang dipotong sapi.
0: Oh, jadi kumpul kembe. Jadi kumpul sapi sama kumpul kembe gitu. Ada lagi apa lagi bahagianya?
1: Itu aja. Ini lagi bahagia banget sekeluarga cuma
0: karena jarang-jarang soalnya bisa kumpul ya.
1: Ya alhamdulillah. Ini lagi pada kumpul besar. Kemarin-kemarin kan kumpulnya cuma nama mama. Cuma nama.
0: Dengar-dengar
1: sekarang semua lagi hadir Bang.
0: Iya, dengar-dengar pada kumpul semua ya katanya ya. Ada supir juga, ada kenek, ada apaan lagi tuh. Pedagang-pedagang semua pada kumpul ya. Open house ya kamu ya.
1: Pak supir udah pada kumpul.
0: Iya.
1: Kok bapak kenek udah pada kumpul?
0: Ya iyalah, orang dagang di situ ya kumpul. Lagunya apa, Neng?
1: Mansur.
0: Tadi Mansur udah diputer, sayang.
1: Ya, dari awal Imam aja dah.
0: Imam. Kan. Judulnya apa sih? Tuh mau ikut-ikutan aja yang di belakang. Emang ya penonton ya pengganggu ya. Penonton enggak usah ganggu, dengerin aja.
1: Bang Jerry.
0: Apa?
1: Tahu.
0: Hah?
1: Kangen.
0: Apa?
1: Kangen.
0: Ya sinilah kalau kangen.
1: Bang Jerry.
0: Iya.
1: Acara ulang tahun sebabnya ntar kapan?
0: Jadinya apa lagunya?
1: Latifan, masih adakah cinta?
0: Nah, emang situ yang request. Yang dapet.
1: Cemara biasa, ayah mama aja begitu.
0: Dua, enak aja. Dua dong yang telepon.
1: Ya, dua dong. Mau makan telepon nggak ke Cemara?
0: Hah? Ya makannya.
1: Iya. Tambahin es kelapa.
0: Kalau ngomong nih,

0: Ih, ngapain? Deritamu deritamu aja. Enak aja bagi-bagi derita.
1: Ya, adil-adil dong.
0: Gak mau lah.
1: Harus mau lah.
0: Ya ogah lah. Ya kalau derita, derita sendiri aja. Gira seneng gak bagi-bagi. Imam Esarifin dicari ntar, oke?
1: Okay? Ya sih. Gak setia dong.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Begitu Bang Jerry.
0: Ya udah, ada lagi? Itu aja?
1: Nah, itu aja ya, Bang Jerry-nya selamat tugas, selamat selalu ya.
0: Makasih. Ya,
1: makasih.
0: Ya, bye-bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Masih ada yang telepon kah? Masih Bang Jerry tungguin nih. Satu penelpon lagi yuk. Nih mana Bang Saeja kalau siar. Sebelum Bang Jerry menuju ke lagu dan iklan. Bang Ali Sopan, apa kabar? Selamat pagi. Bang Ali Sopan ya. Mama Kembar, Bang Darli juga apa kabar? Bang Madu, Bang Paris, selamat pagi. Bang Toyo ya. Terus juga ada Nces, selamat pagi Nces ya. Pagi Nces, oke. Okay. Udah nih ya, nggak ada telepon lagi ya udah. Kalau nggak ada, Bang Jerry langsung kasih lagu aja. Jangan kemana-mana nih, mari sama saya Jakal Siar. Bang Jerry akan balik lagi, tetap di Goyang Pagi Sar.
2: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

0: jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
5: Kita tanya masternya.
6: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
7: Chef Devina, apa yang bikin beda?
6: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie kenyal? Pasti. Mie pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
5: Oh iya?
6: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
7: Mau dong, Chef?
6: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
7: Mie pipih dan kenyal.
5: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
6: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
7: Sedap.
6: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
7: Yes, Chef.
8: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
9: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
8: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
9: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
8: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
10: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
11: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

di Bandar Dangdut Jakarta Sobat Sendang Indonesia. Roma Irama dengan surat terakhir menemani di jam 8 lewat 38 menit waktu di bilik siar. Di mana Sabang Sayang Sejangkau Siar ini ada informasi ya. Siap-siap ya, di mana Sabang Sayang Sejangkau Siar, karena tanggal 8 sampai 21 Juni 2026 ya. Ini akan ada namanya operasi patuh operasi patuh akan digelar. Jadi di mana Sabang Sayang Sejangkau Siar nih, kalau biasanya ya itu menggunakan yang namanya etilang, tapi kali ini nanti akan ada juga yang namanya razia di jalan yang mana Sabang Sayang Sejangkau Siar ya. Jadi hati-hati aja kalau misalnya tiba-tiba ada razia di jalan, gak usah kaget ya. Yang penting nih mana Sabang Sayang Sejangkau Siar harus melengkapi yang namanya STNK, SIM, dan juga platnya jangan ditutup ya. Nih mana Sabang Sayang Sejangkau Siar, karena ini memang yang namanya operasi patuh ya. Ini mau menyisir ya, nih mana Sabang Sayang Sejangkau Siar yang kendaraannya, plat motornya ataupun mobilnya itu dimodifikasi ataupun ditutup supaya tidak terkena yang namanya etilang. Nah, jadi nih mana Sabang Sayang Sejangkau Siar nih tidak boleh juga yang namanya melawan arah. Ini juga akan ditilang. Dan juga kalau nih mana Sabang Sayang Sejangkau Siar tahu ya, sekarang itu ini kameranya sudah mulai canggih, di mana kalau yang manis Bang Saya Jakal Siar nih itu bisa yang namanya mendeteksi lewat wajah. Nah, jadi kalau yang manis Bang Saya Jakal Siar nih naik motor, tiba-tiba motornya platnya ditutup ya, platnya ditutup, tapi wajahnya kan akan kelihatan. Nah, itu bisa ketahuan dan itu malah bisa kena tilang dan itu bisa bahaya loh yang manis Bang Saya Jakal Siar. Makanya ayo, jangan ditutup-tutupin lagi platnya, tapi yang lebih penting adalah patuhin lampu-lampu lalu lintas. Kalau emang udah lampu merah ya udah berhenti ya. Atau kalau udah kuning hati-hatilah. Dan juga jangan melewati jalur busway. Lalu juga jangan melawan yang namanya arus ya kan. Rambu-rambu jalan, marka jalan juga harus dipatuhin. Gitu nih manusia Bang Sayang Sejangkau Siar. Jadi siap-siap ya. Tanggal 8 sampai 21 Juni mendatang akan diadakan yang namanya operasi patuh. Oke. Jangan kemana-mana, Bang Jerry mau kasih tahu untuk nih manusia Bang Sayang Sejangkau Siar. Nanti jam 9 ya, jam 9 sampai jam 10 kita akan masuk ke talk show kesehatan dari Minyak Gosok Aisa 88 dan juga Jamu Tetes Bio Aisa. Oke? Okay?

0: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo, kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala.

0: Peter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy.
0: Pedesnya bikin lagi.
2: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjut intens lagi.
0: Yuk, gurih, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam-nyamnya asik abis. Pedesnya bombastis.
4: Dari Wings Food.
5: Hai.
4: Hai. Sorry, Megandomani ya?
5: Iya benar.
4: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget.
6: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Mm-mm. Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
5: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Winscare.
8: Hai.
9: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Enak delisi ya.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
11: Nih, cobain. Mie sedap-sedap Singapura spicy laksa, baru.
9: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
9: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
11: Minyak kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya juara.
11: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
9: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
9: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
10: Dari Wings Food.
12: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Putri Karina. Lagi panteng Radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: jambretnya.
1: Woi jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi jambret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara.
5: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
4: Cari Wingsuit.
6: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
7: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
6: Di toko saya ada dong.
7: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
6: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
7: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
6: Promonya banyak.
7: Wah, promo apa aja?
6: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
7: Hah? Terus? Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu.
3: Wah, mau.
7: Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
6: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
7: Yang jual untungnya melimpah.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Produsen tercinta, saya Putri Kalina, lagi panteng radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sa.

0: Jakarta 100% dan Indonesia. Ini mana Sabang Sayang sejangkau siar. Sekarang saatnya toksok kesehatan dari minyak gosok S88 Pro dan juga jamu tetes Bio HSA ya. Ini mana Sabang Sayang sejangkau siar. Nanti yang mau ikutan gabung boleh banget di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Tapi nanti ya teleponnya ya. Wah, kayaknya udah ada yang gak sabaran nih. Sudah mau telepon aja. Tapi nanti ya, tungguin ya. Dan yang mana Sabang Sayang sejangkau siar yang pasti di sini Bang Jerry gak sendiri. Karena apa? Karena Bang Jerry di sini ditemenin sama... Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Coba. Halo. Ya bener, pakai yang itu Bang. Maaf ya Pak Heli ya, balik lagi. Tadi dites bisa loh nih mana Sabang Sayang jangkau siar. Sebentar, Bang Helinya menggeser dulu sebelah. Iya, bentar ya. Nanti yang mau telepon boleh banget kok. Boleh banget nanti ya. Tapi nanti kita akan salam sehat dulu bersama Bang Eli. Nah, coba Bang Eli, coba bisa pakai yang itu juga masih aman kayaknya. Coba silakan Bang Eli.
2: Iya, halo.
0: Nah, yang ini lagi. Kenapa ya tiba-tiba? Tadi dites bisa loh Bang Eli. Aku jadi malu sama Bang Eli. Bang Eli, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bang Jerry.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, gimana nih? Banyak makan daging apa nih setelah kurban kemarin?
2: Ya baik, Ning Manis Abang Sayang. Mungkin perbincangan kita kali ini masih spesialis ya. Tentang Idul Adha ya, ya. Dan kami segenap pimpinan dari Jamu Tetes Bio HSA Indonesia ya, mengucapkan minal aidin wal faizin ya. Mudah-mudahan kita tetap konsisten untuk bisa memperjuangkan sehat.
0: Amin.
2: Dan banyak apa ya kontroversi tentang daging, sehingga kadangkala ada hal-hal yang memang harus kita luruskan.
0: Betul.
2: Tentang mengkonsumsi daging itu.
0: Yes.
2: Karena memang banyak hal-hal yang sebagian memang sudah benar, tapi sebagian masih menyimpang dari apa sebenarnya yang terkandung dalam daging itu sendiri. Siap. Ya. Nah, maka di kesempatan kali ini kita akan meluruskan. Terus kalau memang ada kecenderungan orang khawatir mengkonsumsi beberapa jenis daging hewan itu,
0: betul,
2: apa pemicunya, apa penyebabnya,
0: yes,
2: dan apakah memang itu harus benar-benar dihindari atau memang perlu kita konsumsi, tetapi ada cara-cara yang baik agar tetap memang memberikan hal yang sehat buat tubuh. Nah, ini kemudian yang akan kita perbincangkan. Karena bagaimanapun saat ini ya, mungkin di setiap rumah itu daging masih banyak menumpuk,
0: banyak banget.
2: Betul, bingung ini harus diolah bagaimana. Betul. Dan kalau saya olah juga saya agak khawatir mengkonsumsinya.
0: Beresiko banyak banget apa tidak.
2: Betul. Gitu. Nah, di kesempatan kali inilah nanti kita coba sharing.
0: Siap.
2: Berbagi bagaimana sih sebenarnya yang baik tentang hewan ini, daging kurban ini, baik atau tidak, layak atau tidak.
0: Okay.
2: Ini yang akan kita perbincangkan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan yang manis Abang Sayang semuanya bisa nanti berpartisipasi.
0: Amin.
2: Supaya kita benar-benar tepat nanti bagaimana cara menggunakan daging itu sendiri. Seperti
0: siap
2: itu Bang Jerry ya.
0: Nah, itulah tadi nih mana Sabang Sayang jangkau siar. Salam sehat dari Bang Eli ya. Kita yang penting intinya adalah nih mana Sabang Sayang jangkau siar tepat dan bisa memanfaatkan, atau bagaimana sih caranya supaya kita tidak beresiko banget dalam memanfaatkan atau memakan yang namanya daging-daging kurban. Betul ya Bang Eli ya?
2: Betul, betul.
0: Oke, tapi jangan kemana-mana. Setelah satu lagu ini kita akan balik lagi nih mana Sabang Sayang jangkau siar. Tetap di Talkshow Kesehatan bersama minyak gosok S88 Pro dan juga jamu tetes BYSA.
3: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

0: Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nih mari Sabang Sayang Sejangkau Siar balik lagi di Talkshow Kesehatan bersama Minyak Gosok AS 88 Pro dan juga pastinya sama Jamu Tetes Bio HSA. Yang sudah pasti nih mari Sabang Sayang Sejangkau Siar ya. Jamu herbal ini bisa menyembuhkan yang namanya sakit kepala, rematik, kesemutan, mual, masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, sembelit, wasir, mah, perut kembung, vertigo, batuk, sakit kepala, ya, hernia, dan masih banyak lagi nih mari Sabang Saya Jangkau Siar. Cara dapetinnya gampang banget, langsung aja nih mari Sabang Saya Jangkau Siar datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat. Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat. Dan juga ke agen-agen yang sudah ditunjuk, yang pasti di Radio CBB sudah ada iklannya, jadi agen-agennya sudah disebutkan. Dan hawas hati-hati nih manis abang saya Jakau Siar ya, jangan sampai kena yang tiruan ataupun yang palsu, karena nanti manfaatnya tidak bisa dinikmatin sama neman sabang saya Jakau Siar, tapi yang ada malah berakibat fatal. Betul nggak sih Bang Eli?
1: Iya, benar sekali Bang Jerry.
0: Yes, yang pasti memang jamu herbal ini ya, jamu tetes Bio AESA dan juga minyak gosok 88 ini sudah terbukti yang asli. Kalau yang asli itu ada bentuknya seperti apa Bang Eli? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih kepada neman sabang saya Jakau Siar supaya nanti pas beli nggak ketipu gitu loh.
1: Iya, jadi memang sekarang yang terbaru kita memang dilengkapi dengan hologram, yes, dan dilengkapi dengan nomor badan POM sehingga kita bisa mudah melihat ini benar-benar asli atau tidak ya. Kemudian kita batasi, memang ada beberapa ya yang kita jadikan agent-agent resmi kita. Jadi saya kira lebih aman kalau misalnya kita langsung mendapatkan produk ini langsung dari agentnya.
0: Siap.
1: Karena biasanya dari agent itu langsung dari kami sendiri.
0: Betul.
1: Itu artinya pertanggungjawaban tentang keasliannya.
0: Betul.
1: lebih jelas ya.
0: Iya, makanya kalau ada yang beli pasti tercatat ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih dia tidak beli, tidak ada catatannya sama agen-agen ataupun sama di Radio CBB, itu kan ketahuan.
1: Betul.
0: Tapi kalau Bang Jerry lihat, waktu itu Bang Jerry pernah ya menemukan dan dikasih lihat lah gitu kan. Itu perbedaannya adalah salah satunya dari minyak itu adalah botolnya, dan dari minyaknya tuh beda banget warnanya. Betul
1: enggak Bang Jerry? Yang pasti memang warnanya beda, aromanya beda, khasiatnya juga
0: itu
1: berbeda. Nah makanya jangan tergiur nanti dengan harga-harga yang murah ya.
0: Betul.
1: Karena yang kita khawatirkan seperti itu, yes, kami pernah ya menemukan
0: betul,
1: dan kami sampai telusuri.
0: Betul. Siapa penjualnya?
1: Betul, tetapi memang sekali apa ya, memang mereka profesional di bidang itu.
0: Betul.
1: Makanya untuk pelanggan setia dari minyak balur HSA 88 Pro dan jamu tetes Bio HSA, cobalah berlangganan dengan yang agen-agen yang sudah resmi gitu.
0: Betul.
1: Ya, jangan sampai nanti saya mau pindah aja karena harganya lebih murah, faktanya nanti tidak berhasiat, akhirnya apa, salah beli. Dan bagi yang sudah menggunakan pasti tahu kok nanti apakah yang dia gunakan sekarang dengan yang sebelumnya itu asli atau tidak. Dia akan tahu karena jelas sekali nanti perbedaan kualitas, perbedaan manfaatnya ini jelas sekali ya. Jadi anjuran kami, berusahalah untuk mendapatkan produk-produk yang original di agent-agent resmi kami, dan Radio CBB masuk agent resmi kami. Jadi produk yang ada di Radio CBB ini adalah produk-produk yang memang original asli dari kami sendiri langsungnya. Jadi inilah kenapa kami menghimbau kalau ingin mendapatkan barang yang original ya silakanlah ke Radio CBB begitu ya.
0: Nah, nih mari Sabang Saya Jakau Siar itu tadi ya, sudah ditekankan sama Bang Eli, kalau mau mendapatkan produknya di mana, di agen-agen yang sudah disebutkan di iklannya CBB, dan juga pastinya paling gampang adalah Radio CBB atau lewat penyiar-penyiar Radio CBB.
1: Yep.
0: Gitu. Dan ngomong-ngomong ini ya, tentang minyak HSA 88 ya, minyak gosok HSA 88 dan juga jamu tetes Bio HSA. Mungkin ada yang mari Sabang Saya Jakau Siar nih butuh penjelasan lagi nih tentang produk ini ya, terbuat dari apa dan khasiatnya untuk kapan aja. Silakan Bang Eli.
1: Saya mulai dari jamu tetes Bio HSA ya. Jamu tetes Bio HSA ini kombinasi lebih dari 25 jenis buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian ya. Nah, jadi kenapa ini diformulasikan sebanyak itu?

0: sebelum diformulasikan semuanya, itu ada tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan oleh para ahli di sini ya. Ahli yang melakukan penelitian di sini, mereka berkolaborasi, ada ahli farmasi, ahli nutrisi, ahli kesehatan. Mereka lah yang berkolaborasi untuk memformulasikan buah dan sayur yang ada di dalam jamu tetes Bio HSA ya. Itu ya. Setelah mereka teliti satu persatu, mereka mencoba membuat efek dari memformulasikan satu dengan yang lain. Karena kombinasi itu ternyata ada kombinasi yang tidak dianjurkan, ada kombinasi yang boleh sesuai dengan apa yang diteliti oleh para ahli ini gitu ya. Nah, pada akhirnya terdapatlah lebih dari 25 jenis buah-buahan dan sayur-sayuran yang diformulasikan, dan dari hasil mix semua jenis buah dan sayur ini ternyata memberikan dampak yang begitu maksimal untuk kesehatan gitu ya.
1: Siap.
0: Dan untuk memixkan semua buah dan sayur ini ternyata tidak cukup dengan hanya teknik blender seperti itu.
1: Betul,
0: gitu loh.
1: Betul.
0: Karena ternyata dengan teknik blender banyak nutrisi-nutrisi lain yang masuk dalam kategori bukan sari-sari terbaiknya.
1: Oh, okay.
0: Gitu loh.
1: Siap,
0: ya.
1: Siap.
0: Nah, maka dari itu bagaimana caranya supaya sari-sari terbaik ini benar-benar bisa diformulasikan, karena ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh begitu ya. Maka para ahli ini mencoba memilih teknologi yang tepat. Nah, alhamdulillah berhasil memilih teknologi yang tepat, yaitu bioteknologi modern yang higienis, dan inilah yang dijadikan teknologi untuk memformulasikan semua buah dan sayur pilihan, sehingga sari-sari terbaiknya benar-benar bisa dikumpulkan dalam setiap tetesnya Bio HSA tersebut gitu ya. Dengan teknik fermentasi dingin selama lebih kurang 12 bulan, maka dihasilkanlah tetes-tetes yang mempunyai sari-sari terbaik dari buah dan sayur yang diteliti. Siap. Itu itu sudah ditemukan dalam jamu tetes Bio HSA. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu bahwa itu adalah sari-sari terbaiknya, dari sari-sari itu nutrisi apa sih yang sangat dibutuhkan tubuh?
1: Betul.
0: Gitu ya. Nah, di sini perlu kita sadari, kalau sehari-hari kita mengkonsumsi makanan, cenderung makanan-makanan yang kita konsumsi itu masuk dalam kategori makronutrisi, jumlah nutrisi yang besar. Tetapi ada hal-hal yang seringkali kita abaikan, mikronutrisi yang perannya begitu sangat krusial dalam menyeimbangkan nutrisi yang ada di dalam tubuh. Dan ternyata dari sari-sari terbaik dari jamu tetes Bio HSA inilah kita menemukan mikronutrisi yang punya kemampuan penyeimbang.
1: Okay.
0: Ya. Jadi ada yang terdapat di dalamnya apa? Ada yang kita temukan seperti vitamin-vitamin, ya, mineral-mineral, serat, antioksidan-antioksidan, senyawa fitokimia. Inilah yang ditemukan di dalam sari-sari terbaik di dalam setiap tetesnya Bio HSA.
1: Siap.
0: Dan kalau kita berbicara tentang nutrisi ini, maka sebenarnya nutrisi inilah yang selalu dianjurkan oleh badan kesehatan, bukan hanya di Indonesia tetapi oleh badan kesehatan dunia.
1: Wow.
0: Sekaligus ya.
1: Hebat.
0: Nah, itu artinya memang kesehatan ini adalah bentuk tanggung jawab seluruh umat di dunia.
1: Siap.
0: Ini gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Bukan hanya milik orang Indonesia saja gitu. Dan salah satu faktor yang bisa mendukung orang itu sehat yaitu kecukupan nutrisi yang sumbernya dari buah dan sayur itu harus bisa terpenuhi. Dan sekali lagi, kebutuhan itu sudah kami persiapkan di dalam tetesan Bio HSA.
1: Nah,
0: seperti itu. Untuk jamu tetes Bio HSA,
1: siap,

0: nanti akan kita lihat bagaimana sih sebenarnya nutrisi-nutrisi ini nanti bekerja di dalam tubuh, kenapa dia menjadi bukti bahwa ini mampu memberikan dampak sehat, nanti akan kita jelaskan. Nah, itu kira-kira tentang jamu tetes Bio HSA. Dan kita langsung bahas
1: pertanyaan dulu, boleh?
0: Boleh.
1: Ada satu? Ini dari Ranjai. Dari Ranjai dari Kelapa Gading, langsung dari apartemen katanya.
0: Boleh, boleh.
1: Dia mau bilang nih, dia kan salah satu pekerja berat ya.
0: Iya
1: kan? Nah, dia tuh nanya nih, katanya kalau misalnya pegel-pegel dan kesemutan nih, sering banget nih. Nah, ini gimana nih kalau misalnya saya menggunakan minyak gosok ASL 88, itu bagusnya di malam hari atau pagi hari pas kerja katanya?
0: Iya, kebetulan minyak balur HSA 88 Pro untuk kasus pegel, capek,
1: kesemutan.
0: Kemudian kesemutan. Ini menggunakan minyak balur HSA 88 Pro sangat dianjurkan ya. Kenapa? Karena di dalam minyak balur HSA 88 Pro ini, ini berisikan rempah-rempah yang kekasannya di saat disentuhkan dengan kulit kita, itu ada rasa hangat dan ada rasa nyaman yang dirasakan. Kemudian setelah ada rasa hangat, begitu kita berikan pijatan ringan sedikit, ini dia dapat merelaksasi otot-otot yang memang di saat kita bekerja aktif, otot-otot kita perlu juga direlaksasi gitu loh ya. Nah, dan salah satu kemampuan zat aktif yang ada di dalam rempah-rempah ini, dia mampu merelaksasi.
1: Duh, Ranjai, dengerin ya. Dia lagi dengerin di apartemen.
0: Kemudian begitu kita balurkan, itu ada nanti sensasi seperti energi dingin yang meresap sampai kita rasakan bisa menembus sampai ke tulang ya. Itu sensasi itu
1: meresap
0: nanti, coba,
1: ya,
0: coba nanti tulang. Dirasakan ya. Di saat itu terjadi, itu artinya semua zat aktif yang ada di dalam rempah di minyak ini mampu melakukan apa ya, terobosan. Jadi kalau kita balurkan melalui kulit, dia harus melewati otot-otot, jaringan-jaringan, sampai bisa menembus ke apa ya, saluran-saluran pembuluh. Nah, disinilah.
1: Jadi bisa membantu melancarkan juga ya.
0: Sangat, sangat. Dan di saat pembuluh darah kita sudah ditembus oleh zat aktif ini, maka disinilah nanti peredaran darah semakin lancar, nutrisi semakin mudah diserap. Ya, kita mau makan makanan yang nutrisinya baik, kalau daya serapnya mengalami hambatan, itu akan menjadikan nutrisi itu mubazir ya, karena tidak bisa diserap dengan baik. Dan kebetulan minyak balur ini mampu mempersiapkan tubuh kita mampu menyerap nutrisi lebih optimal. Nah, jadi sebaiknya nanti digunakan kapan? Pagi sebelum beraktivitas dan malam menjelang tidur.
1: Oh, berarti dua kali nggak apa-apa ya.
0: Dan kalau saya misalkan gunakan lebih sering, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya kita beraktivitas, bisa dibawa kok kita ke kantor, nanti di kantor dibalurkan. Nanti orang-orang di kantor kita juga ikut menikmati aroma dari minyak ini, juga mampu merelaksasi orang-orang yang ada di sekitar kita loh. Jadi kita yang memakai minyak, secara tidak langsung rekan-rekan kita pun bisa menikmati dampak sehatnya
1: juga
0: dari aroma terapinya sendiri. Jadi minimal dua kali dalam satu hari menggunakannya. Semakin sering juga gak apa-apa. Misalnya, saya bawa kerja aja lah, nanti kalau pegel saya balurkan, nanti kalau saya pinggangnya nggak enak saya balurkan, kalau rasanya saya masuk angin saya balurkan, kalau saya misalnya terlalu capek saya cium.

0: SCBB nanti hari Jumat. Dia tahu kan emang.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Dia
1: betul.
0: Emang setia pendengar radio SCBB. Ya aku dengerin ah, tapi kita tanyain itu ya Bang Jerry. Nah, betul, udah Bang Jerry tanyain dan Bang Jerry udah gak punya utang ya.
1: Ya, dan saya berharap nanti coba seminggu aja rutin menggunakan siap minyak balur ini. Coba deh, nanti mungkin baru terasa bahwa betul, oh ini benar-benar enak dan nyaman buat tubuh saya. Betul. Begitu ya.
0: Oke. Makin seru ya perbincangannya ya Bang Eli ya.
1: Bang Jerry.
0: Tapi kita istirahat dulu boleh ya Bang Eli.
1: Boleh,
0: ya?
1: Boleh.
0: Oke, okay, nih mana sih Bang saya Jang Kausiar yang mau tanya-tanya lagi ataupun tadi yang mau telepon ya, boleh banget. Tapi nanti ya, setelah dua lagu berikut ini dan beberapa iklan. Jadi untuk nih mana sih Bang saya Jang Kausiar jangan kemana-mana, tetap di Talkshow Kesehatan bersama Minyak Gosok AS88 dan juga Jamu Tetes Bio HSA.
2: Mitra Sehat Biasa, kolesterol membantu tubuh memproduksi vitamin D, sejumlah hormon, dan asam empedu untuk mencerna lemak. Kolesterol dalam kadar yang sesuai sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh dalam membantu membangun sel-sel baru agar tubuh bisa tetap berfungsi secara normal. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi penyakit rematik dan kolesterol? Berikut salah satu kesaksian dari Ibu Nur Huda, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
3: Kadar kolesterol saya tinggi. Setelah itu, saya hasilnya saya bawa ke dokter. Saya terapi kira-kira satu minggu sekali. Berobat ke dokter, tapi hasilnya kok sedikit sekali. Alhamdulillah setelah minum BioHSA itu, saya alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Tunggu ini bukan promosi, emangnya kenyataan saya memang begitu.
2: Ingat Jamu Tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan Jamu Tetes BioHSA di apotik-apotik atau toko obat terdekat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor Jamu Tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Pendengar, berikut kita dengarkan kesaksian dari mereka yang telah merasakan manfaat dari jamu tetes Bio HSA.
1: Saya berdemun berusem piring. Saya tinggal di Jalan Rebab nomor 61 Padang Bulan Medan. Keluhan saya selama ini, tangan saya yang sebelah kanan ini sering sakit, sering nyeri, sering pegal, bahkan beraktivitas juga terganggu, apalagi kadang-kadang tidur juga tidak bisa. Tapi setelah saya minum Bio HSA ini yang berukuran 15 ml, sebanyak 2 botol saya minum, saya benar-benar merasakan manfaat Bio HSA ini. Saya sudah sehat. Terlebih-lebih itu lagi, saya, tenaga saya semakin tambah. Terima kasih buat Bio HSA.
0: Tunggu apa lagi? Kesaksian telah membuktikan jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
2: Buat Neng Manis Abang Sayang yang pengen banget nyoba khasiat dari minyak oles ajaib ini. Nah, kalau orang-orang yang sudah mencobanya sih bilang ini minyak ajaib karena benar-benar hebat. Iya, Masya Allah banget deh hasilnya. Minyak HSA 88 ini bisa Neng Manis Abang Sayang dapatkan di Radio CBB. Secara datang langsung bisa, mau WA boleh, secara COD pun oke untuk seluruh Indonesia loh. Silakan hubungi agen-agen kami untuk wilayah Kamal Muara Jakarta Utara dan sekitarnya. Ada Bang Darli di 0896-6273-5250. Untuk wilayah Pamulang ada Bang Hairul di 0811-1557-011. Customer service untuk konsultasi dan pemesanan juga bisa dihubungi di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Dan penyiar-penyiar radio CBB pun dapat dihubungi. Demikian Neng Manis Abang Sayang, cabang penjualan HSA 88. Sehat-sehat-sehat barengan minyak ajaib HSA 88.
3: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054.

Menit waktu di bilik siar ada era Shakira dengan judul lagunya Ikan Dalam Kolam. Jangan kemana-mana nih manis abang sayang, sejangkau siar sedikit lagi kita akan masuk ke dalam talk show kesehatan bersama Minyak Gosok Aisa88 dan juga Bio Aisa. Sudah siap? Yang mau bertanya-tanya dan juga mau telepon boleh banget ya di 0895 2010 54 atau di 536 3333. Siap-siap ya.

0: Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nemani Sabang Sayang Sejangkau Siar. Balik lagi di Talkshow Kesehatan bersama Minyak Gosok S88 dan juga Jamu Tetes Bio HSA. Dan yang pasti Nemani Sabang Sayang Sejangkau Siar, Bang Jerry gak sendiri. Dan Bang Jerry ditemenin sama Bang Eli.
1: Siap Bang Jerry.
0: Bang Eli. Ini kalau ada yang bertanya, ada yang telepon, udah boleh diangkat?
1: Boleh.
0: Oke, coba kita angkat ya teleponnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bang Eli.
1: Ya, silakan. Apa yang mau ditanya?
0: Dengan siapa ini?
2: Bang Jerry.
0: Dengan siapa?
2: Martini, Kampung Baru.
0: Oh, Neng Martini, okay. Kampung Baru. Silakan, mau tanya apa sama Bang Eli?
2: Oh iya.
0: Halo?
2: Halo, ya.
0: Ya, mau tanya apa sama Bang Eli? Silakan.
2: Saya kalau bisa mau numpang ya, numpang undang.
0: Kalau numpang undang. Ini mau tanya tentang Bio HSA, tentang Bio HSA dan juga Minyak Gosok S88. Apa? Ada keluhan apa?
2: Ntar jalan-jalan tanggal 6 ya.
0: Jadi ini mau jadi bertanya enggak yang tadi?
2: Yang tadi tanya apa?
0: Ya lupa. Ya udah Bang Jerry langsung sambungin aja ya. Oke. Bang Eli katanya dia ya. Ini Bio HSA baik enggak untuk anak kecil? Jadi dia punya cucu nih gitu. Katanya nih cucunya itu susah makan dan susah tidur gitu. Jamu tetes Bio HSA tuh bagus enggak gitu?
1: Iya, justru untuk anak kecil ini ini nutrisinya ini harus kita penuhi sebenarnya. Siap. Ya. Karena ini adalah masa-masa kita memberikan elemen gizi yang terbaik buat anak. Karena ini apa ya, aset generasi akan datang. Siap. Mereka ini harus sehat, harus cerdas. Betul. Gitu loh. Jadi untuk membuat anak-anak ini menjadi cerdas. Siap. Sehat, supaya nanti menjadi generasi yang sehat dan cerdas.
0: Siap.
1: Maka butuh nutrisi-nutrisi yang sumbernya dari buah-buahan dan sayur-sayuran gitu ya.
0: Siap.
1: Nah, maka ini wajib harus diberikan jamu tetes Bio HSA.
0: Okay.
1: Kalau tanpa Bio HSA, apakah kira-kira kita sebagai orang tua mampu memberikan elemen gizi terbaik buat anak? Kalau mampu ya silakan tanpa harus menggunakan jamu tetes Bio HSA. Tetapi jika kita tidak punya kemampuan memberikan elemen gizi terbaik, terutama dari buah dan sayur, maka mau tidak mau Bio HSA harus diberikan. Untuk anak-anak ini cukup kok 3 tetes, 3 kali 1 hari sudah cukup ya.
0: 3 tetes ya?
1: 3 tetes saja untuk anak-anak.
0: Okay.
1: Kemudian kalau nanti sudah mulai beranjak remaja, bisa kita tingkatkan 3-5 tetes. Apalagi dia aktivitas fisiknya sudah mulai.
0: Betul.
1: Banyak kegiatan.
0: Betul.
1: Gitu ya. Dan jangan lupa saraf-saraf anak juga harus kita jaga.
0: Siap.
1: Anak-anak yang aktif itu kadangkala kan tidak disadari pergerakannya, kemudian kekuatan ototnya itu perlu kita rawat.
0: Betul.
1: Ya. Dan ada minyak balur HSA 88 Pro. Ini adalah minyak yang wajib kita balurkan buat anak-anak kita.
0: Betul.
1: Supaya dalam tumbuh kembangnya mereka terjaga saraf-sarafnya, terjaga otot-ototnya.
0: Siap.
1: Dan mereka juga pada malam hari bisa langsung cepat istirahat.
0: Betul.
1: Sehingga proses pemulihan, proses aktivitas anak-anak ini bisa kembali baik pada keesokan harinya gitu loh.
0: Siap,
1: ya.
0: Siap.
1: Dan terutama anak-anak yang sedang belajar juga ini begitu sangat dibutuhkan kondisi. Siap. Imun yang baik ini harus tetap ditingkatkan.
0: Siap.
1: Jangan sampai nanti saatnya mau ujian sakit-sakitan.
0: Iya benar.
1: Gitu loh ya.
0: Betul.
1: Jadi ini penting dan saya kira jamu tetes Bio HSA dan baluran minyak HSA 88 Pro ini wajib digunakan buat anak-anak kita. Begitu.
0: Betul.
1: Bang Jerry.
0: Betul. Ya. Ya, bagus banget ya. Oke, Bang Jerry tadi katanya mau menjelaskan tentang minyak gosok HSA 88.
1: Betul.
0: Kalau tadi kan Bio HSA, silakan Bang Jerry.
1: Ya, kalau minyak balur HSA 88 Pro ini minyak yang terbuat dari rempah-rempah.
0: Oke. Okay.
1: Dan manfaatnya begitu sangat baik sekali karena zat aktif pada rempah-rempah ini benar-benar terasa bekerjanya di saat kita balurkan pada organ tubuh kita.
0: Siap.
1: Ya. Dan yang pasti rempah-rempah yang kita formulasikan mampu memberikan rasa anget dan rasa nyaman.
0: Okay.
1: Buat si penggunanya.
0: Yes.
1: Ya. Kedua, ada energi positif yang mengalir terus ke dalam tubuh kita. mengalirnya energi positif ini akan membuat organ-organ tubuh kita bisa bekerja lebih optimal, mengaktifkan saraf-saraf tubuh, memperlancar sirkulasi sistem peredaran darah, menstimulasi titik-titik energi dalam tubuh kita yang mungkin ada sumbatan, ada hambatan.
0: Betul.
1: Ini fungsi daripada minyak balur HSA 88 Pro ini. Selain mampu merileksasi otot, aromanya juga mampu merileksasi sampai kita benar-benar merasakan ketenangan yang sangat luar biasa.
0: Siap.
1: Ini efek dari relaksasi yang ditimbulkan dari aroma terapi yang sumbernya dari rempah-rempah ini. Jadi baluran ini juga mempersiapkan tubuh kita semakin optimal dalam menyerap nutrisi. Ini yang harus kita ketahui ya.
0: Yep.
1: Ada kalanya orang sudah makan-makan ini tapi kok saya masih tetap lemes-lemes saja.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Bisa jadi proses penyerapannya itu ada hambatan. Hambatan-hambatan inilah yang dibersihkan oleh baluran minyak sehingga proses penyerapan itu bisa berlangsung secara optimal. Nah, itulah penggunaan minyak balur dan manfaat dari minyak balur ini. Begitu Bang Jerry ya.
0: Oke. Coba kita cek lagi. Oh, ada Erna di Bangka. Kalau dia bilang katanya, ini tetangganya punya penyakit diabetes yang agak basah.
1: Betul.
0: Nah, itu kira-kira bagusnya menggunakan minyak gosok HSA 88 atau jamu tetes bio HSA.
1: Ya, diabetes ini adalah terganggunya sel-sel pada pankreas.
0: Betul.
1: Kita ya. Nah, ini yang perlu distimulasi, ini yang perlu dirangsang gitu loh. Jadi cara merangsangnya itu kita bisa memberikan nutrisi-nutrisi terbaik dari yang namanya jamu tetes bio HSA. Karena dengan memberikan jamu tetes bio HSA itu ada regenerasi sel yang bisa terjadi, merangsang sel-sel beta pankreas biar kembali dia mampu memproduksi hormon insulin dengan baik ya. Dan ini digunakan jamu tetes bio HSA ya. Kemudian kalau misalnya sudah ada luka gangreng.
0: Ya, gareng.
1: Luka ya, basah ya.
0: Basah, betul.
1: Betul. Sebaiknya lukanya itu dibersihkan terlebih dahulu.
0: Siap.
1: Kemudian diteteskan bio HSA di situ ya. Kemudian di sekitar, di bagian areal luka, itu sebaiknya kita balurkan minyak. Nah, jadi biasanya luka gangreng itu bisa terjadi menyebar dengan cepat.
0: Siap.
1: Nah, supaya proses penyebarannya ini bisa benar-benar kita halau, maka di sekeliling lukanya itu sebaiknya kita rajin membalurkan minyak balur HSA 88 Pro ini.
0: Siap.
1: Ya. Karena sekali lagi, minyak balur HSA 88 Pro ini dapat menjaga saraf-saraf tubuh. Jangan sampai nanti oleh luka gangreng itu saraf-saraf itu bisa dirusak dengan cepat.
0: Betul.
1: Gitu loh ya. Dan kita memperbaiki pola makan kita, gaya hidup sehat kita ini harus diperbaiki.
0: Siap.
1: Sembari kita mempertahankan sel-sel tubuh kita dengan minyak balur HSA 88 Pro. Dan insya Allah juga regenerasi terus berlangsung dengan menggunakan jamu tetes bio HSA. Cara menggunakannya,
0: nah, ini dia
1: jamu
0: yang paling
1: tetes
0: penting.
1: Bio HSA ini dikonsumsi kalau sudah terjadi luka gangreng, itu bisa kita konsumsi 7-10 tetes 3 kali
0: 7.
1: 1 hari.
0: Oke, 7 kali ya, 7 tetes ya.
1: 7 tetes, 7 tetes. Sampai 10 tetes 3 kali dalam 1 hari. Kemudian di bagian lukanya itu bersihkan, bisa diteteskan bio HSA ya. Dan di areal pinggiran luka, supaya saraf-saraf di sekitar luka jangan sampai cepat rusak.
0: Siap.
1: Kita balurkan minyak balur HSA 88 Pro.
0: Betul.
1: Karena biasanya di sekeliling luka itu juga nanti gatel loh Bang Jerry ya.
0: Iya,
1: karena sudah mulai rusak saraf-saraf kulit.
0: Itu kalau misalnya digaruk malah makin panjang,
1: makin melebar.
0: Malah melebar ya, betul.
1: Maka dari itu jangan digaruk. Tapi kita balurkan minyak HSA 88 Pro di sekeliling luka.
0: Siap.
1: Jadi sensasi gatal itu nanti berubah menjadi sensasi anget dan sensasi dingin, sehingga rasa gatal itu nanti berangsur-angsur bisa kita tekan. Dan itu adalah salah satu cara bagaimana saraf-saraf kita dilindungi oleh banyak antioksidan yang ditemukan pada rempah-rempah ini. Siap. Begitu Bang Jerry, cara menggunakannya ya.
0: Sudah jelas ya, udah ada tiga. Oh ini apalagi nih, apalagi nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau tanya, saya udah pernah belum tetes matanya. Apa katanya bio, apa jamu tetes bio HSA tuh bisa gak buat tetes mata tuh katanya.
1: Iya, saya sendiri
0: Masih ada burek-burek gitu matanya katanya.
1: Betul, saya sendiri sering meneteskan bio HSA ini di mata saya ya. Dan sekali lagi, mata ini kenapa bisa terjadi permasalahan pada mata? Siap. Itu bukan semata-mata ada di permukaan. Betul. Bisa jadi ada permasalahannya di dalam tubuh.
0: Okay.
1: Ya. Orang yang gula darahnya tinggi, tetap mau bagaimanapun, apapun yang kita teteskan di mata, di saat gula itu belum normal, bisa jadi ada gangguan pada mata. Maka sebaiknya selain diteteskan di mata, jadi jamu tetes bio HSA ini kita konsumsi untuk membuat kondisi dalam tubuh kita lebih stabil. Apakah gulanya yang tinggi ataukah kolesterolnya ataukah asam uratnya, itu di situ dulu kita kendalikan. Ya, tetesan yang di mata itu sebatas menstimulasi saja sebenarnya. Okay. Ya,
0: siap.
1: Jadi atau bisa juga sebatas membuster supaya memang proses kinerja jamu tetes bio HSA dari dalam bisa lebih cepat. Betul. Begitu saja sebenarnya Bang Jerry ya. Jadi diteteskan itu diupayakan pada malam hari saja menjelang tidur.
0: Ya, mata
1: tapi, tetapi lebih utamakan di minum secara oral 3 kali 1 hari. Begitu Bang Jerry ya.
0: Yes, semoga udah pada paham ya. Alhamdulillah nih yang lainnya lumayan nih. Bang Eli ya. Nah Bang Eli, ini juga gak berasa ya, kita sudah mau selesai. Betul. Silakan Bang Eli, mungkin mau menjelaskan lagi nih tentang minyak gosok HSA 88 atau lu biasa. Dan kenapa sih Neng Manis Abang Saya Jaka Osiar harus nih ya menyediakan ataupun stok ya minimal ya Bang Eli ya di rumahnya. Nah kenapa nih, silakan.
1: Ya, ini karena kebetulan momen kita momen Idul Adha ya.
0: Betul.
1: Daging di rumah juga masih banyak.
0: Ya dagingnya.
1: Ingat ya, nutrisi pada daging itu baik. Mm-mm. Ya, terutama kandungan proteinnya, asam amino esensialnya, kemudian zinkumnya, zat besinya, seleniumnya, kemudian vitamin B kompleksnya. Ini sangat baik sekali. Tetapi perlu kita akui, kalau di dalam daging itu kadar kolesterolnya tinggi, gitu loh. Kalau di dalam daging, di tengah nutrisinya yang baik itu, ada juga terdapat kelemahan atau kekurangan, yaitu apa? Seratnya yang tidak ada.
0: Betul.
1: Mineral-mineral lainnya yang tidak lengkap. Maka jika kita ingin mengkonsumsi daging, lemaknya bermasalah, lemaknya ini harus kita ikat. Nah, jadi kalau kita mau mengkonsumsi daging supaya nutrisi baiknya itu didapatkan oleh tubuh, dan nutrisi yang tidak baiknya itu bisa memberi dampak penyakit, nutrisi yang tidak baiknya inilah yang harus kita sikapi. Ternyata jamu tetes bio HSA jika kita jadikan sebagai pendamping di saat mengkonsumsi daging, lemak-lemaknya itu bisa diikat oleh yang namanya serat yang ada di dalam jamu tetes bio HSA. Gitu loh ya. Kemudian yang kedua, mineral-mineral yang tidak terdapat di daging, maka dengan mengkonsumsi jamu tetes bio HSA itu nanti mineralnya terlengkapi. Nah, jadi jelas di sini bahwa dengan mengkonsumsi daging itu sebenarnya adalah cara yang baik buat tubuh untuk mendapatkan elemen gizi terbaik.
0: Siap.
1: Tetapi kalau misalnya ada zat-zat yang berpotensi membuat kolesterol meningkat, harus kita akui.
0: Betul.
1: Tetapi kolesterol yang meningkat ini bisa kita sikapi dengan mengkonsumsi banyak kandungan serat. Dan alhamdulillah itu bisa kita dapatkan dari dalam jamu tetes bio HSA. Yang kedua, daging itu jika kita konsumsi itu dia bersifat asam.
0: Asam ya.
1: Sehingga kalau kita mengkonsumsi daging secara berlebih, rentan kadar zat asam di dalam darah kita meningkat.
0: Okay.
1: Makanya orang yang mengkonsumsi daging, terutama bagian jeroannya,
0: bahaya
1: itu tuh. Cenderung banyak meningkat asam urat.
0: Betul.
1: Nah, untuk menanggulangi ini, karena kandungan mineral dalam daging itu kurang lengkap,
0: betul, betul.
1: Maka kita lengkapi mineral dari jamu tetes bio HSA.
0: Siap.
1: Karena jamu tetes bio HSA jika kita konsumsi, dia bersifat basa, bersifat alkalin.
0: Okay.
1: Ini salah satu nutrisi yang mampu menetralisir zat asam yang terkandung di dalam daging, okay. Gitu loh. Jadi nutrisi semua zat yang baik dalam daging terpenuhi.
0: Betul.
1: Zat yang tidak aman bisa kita netralkan dengan jamu tetes bio HSA. Dan jika kita konsumsi bio HSA berdampingan dengan daging, maka nutrisi yang ada dalam tubuh kita itu sudah lengkap. Nah sekarang harus kita persiapkan diri kita.
0: Betul.
1: Kelengkapan ini bisa diserap atau tidak.
0: Betul.
1: Dan ada kalanya orang nutrisinya sudah lengkap tidak terserap dengan baik. Maka untuk mempersiapkan proses penyerapan lebih optimal, di sini butuhnya baluran HSA 88 Pro.
0: Melengkapi ya.
1: Betul. Nah, jadi jika ini kita gunakan, insya Allah ya, daging kurban enak, sehat, halal.
0: Betul.
1: Ya, insya Allah berkah buat kesehatan tubuh kita.
0: Amin.
1: Jadi segera ya, daging yang ada di rumah diolah dengan benar.
0: Betul.
1: Mengkonsumsinya jangan berlebih.
0: Ya.
1: Dan ingat, selalu didampingi dengan jamu tetes bio HSA. Dan membalurkan minyak HSA 88 Pro. Jika itu kita lakukan, mengkonsumsi daging itu aman.
0: Aman.
1: Begitu Bang Jerry ya.
0: Oke, Bang Eli terima kasih. Pas jam 10 ya.
1: Yep.
0: Gak berasa. Bang Eli terima kasih ya.
1: Sama-sama Bang
0: Eli. Insya Allah sampai ketemu lagi. Sehat-sehat kita selalu minggu depan ya.
1: Siap.
0: Jadi untuk teman-teman sahabat saya Jakal Share yang belum kedapatan bertanya sekarang, boleh banget disimpan dulu atau langsung aja di 0895-2010-54 besok hari Jumat kita bahas tuntas lagi.
1: Siap
0: Bang. Dan Bang jangan lupa nih teman-teman sahabat Bang Eli, sebelumnya makasih dulu ya ucapinnya.
1: Sama-sama Bang Jerry.
0: Jadi untuk teman-teman sahabat saya Jakal Share, tunggu apa lagi? Langsung aja dapatkan minyak gosok HSA 88 Pro dan juga jamu tetes bio HSA di mana kalau bukan di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau bisa menghubungi dulu ya ke radio CBB di 0895 2010 54. Banjir ulang ya, 0895 2010 54, dan juga bisa nge-DM ataupun kontak aja langsung ya di Facebooknya di Cakti Budi Bakti dan Instagramnya di CBB1054FM. Oke, jangan kemana-mana, pastinya Bang Jerry nemenin sampai jam 12 nanti. Oke, tetap di Koyang Pagi Sir.
3: Kenapa? Bengong?
4: Pusing Bu.
3: Pusing kenapa sih?
4: Pusing, setiap minggu harus nganterin saudara gue.
3: Kemana?
4: Cuci darah.
3: Hah? Cuci darah? Aduh, kebetulan banget. Dua hari yang lalu nih, ada yang ngucapin warga Jakarta Pusat tuh, ngucapin terima kasih sama Radio CBB.
4: Ngucapin terima kasih? Karena apa, Bu?
3: Karena saudaranya nggak jadi cuci darah setelah dia konsumsi bio HSA.
4: Bio HSA?
3: Iya.
4: Apaan tuh?
3: Ya elah, masa nggak tahu sih, Bu? Bio HSA itu jamu tetes. Jadi kalau ditetesin di air putih, diminum tuh gak kerasa apa-apa. Tapi bagusnya, luar biasa.
4: Serius, Bu?
3: Iya.
4: Bagus apa sih?
3: Ih, Masya Allah, manfaatnya banyak banget. Berbagai macam penyakit insya Allah bisa disembuhin.
4: Oh, contohnya selain cuci darah, penyakit apa lagi, Bu?
3: Ada hipertensi, ada hernia atau yang dikenal sama turun bero ya kan? Terus ada lagi stroke, terus ada kolesterol, kesleo, syaraf kejepit, asam urat, tiroid, kayak gitu-gitu. Sampai sakit jantung kan? Terus ada lagi misalnya sembelit, wasir, mah, perut kembung, vertigo. Ih, banyak lagi, punya banyak banget deh.
4: Wow, banyak juga ya manfaatnya.
3: Iya.
4: Kalau mau beli, Bu, beli di mana, Bu?
3: Yalah, belinya nggak usah jauh-jauh, di Radio CBB adanya.
4: Harganya?
3: Harganya ya, nanti bisa tanya-tanya deh sama agennya. Nggak mahal ya, dibanding kesehatan. Obatnya ini harganya terlalu mahal. Pokoknya oke banget ya bio HSA ini.
4: Oke, Bu, gue mau pergi dulu ya.
3: Eh, mau kemana?
4: Ya, mau kasih tahu saudara gue lah.
3: Kasih tahu apaan?
4: Beli bio HSA lah, di Radio CBB.
3: Oh, iya, cepat sembuh ya saudara kamu.
4: Dadah Bu, terima kasih ya.
3: Iya, sama-sama.
5: Bio HSA, harapan selalu ada. hubungi customer service 0812-8100-9518, 0812-8100-9518.
6: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Twitter, break dulu yuk.
5: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru.
4: Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain. Yang pedesnya bombastis kan.
5: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
5: Siap dong, mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah bener, rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi.
6: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
5: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
4: Yuk gue deh, let's start.
7: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
8: Dari Wings Food. Nama saya Ibu Yana. Usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Burak, RT 03 RW 09.
9: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
8: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

0: juga sekarang udah enak, makan nasi goreng ya. Dan kakinya pun udah gak kesemutan, ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan ayam murah Bandung yang dimurutkan dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan JPN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 1009 0918 dan bisa CLB

Masih digoyang Pak Kisar. Ada Rana Rani dengan Luka Dalam Cinta. Di mana sebang saya yang sejangkau siar nih. Untuk dia yang mana sebang saya jangkau siar yang lewat Jalan Daan Mogok arah Tangerang, tepat sebelum lampu merah Cengkareng, telah dipasang pembatas jalan. Pengendara diimbau untuk lebih berhati-hati saat melintas, kurangi kecepatan, dan tetap jaga jarak aman demi keselamatan bersama. Jangan lupa ya, untuk teman sebang saya jangkau siar yang mau lewat di Jalan Daan Mogok arah Tangerang, tepat sebelum lampu merah Cengkareng, telah dipasang pembatas jalan. Jadi untuk teman sebang saya jangkau siar harus berhati-hati ya. Pengendara diimbau untuk lebih berhati-hati saat melintas, kurangi kecepatan. Jangan kemana-mana, pasti Abang Jerry akan balik lagi nemenin teman sebang saya yang sejangkau siar sampai sebelum jam 12 nanti ya. Kali ini ada Lady Rose, Neng Manis Abang Sayang Sejang Kau Siar, menemani siang Neng Manis Abang Sayang Sejang Kau Siar di Goyang Pagi. Luka di atas bahagia, tetap di Goyang Pagi, sah.

0: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
1: Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh, iya.
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minyak pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
1: Yes, Chef.
4: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini, khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset.

0: dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total.

0: biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: Hai, sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
1: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
1: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare
4: Radio CBB 105,4 FM.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Sobat Sendang Indonesia. Jam 10 lewat 39 menit waktu di bilik siar, ada Anis Adla dengan judul lagunya Denyut Rindu. Dan di mana sabang saya Jangka Usir, jangan lupa dengarkan selalu TLC tanggal lagu CBB setiap hari Jumat jam 5 sore ya, nih mana sabang sayang sejangka usian. Jadi kalau suka sama lagu-lagunya, silakan langsung aja nih mana sabang sayang sejangka usian, nanti bisa dipilih. Caranya gampang banget, ketik nama nih mana sabang sayang jangka usian, spasi nama artis dan spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54 TLC tanggal lagu CBB setiap hari Jumat jam 5 sore.

0: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
1: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
0: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat. Yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
1: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
0: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
2: Royal by Soklin dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perunas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
0: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja nggak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000.
4: Sepidah.
5: Iya, iya.
6: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
7: Woi, ada Neng Wika.
6: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
5: Aromanya.
6: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
7: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
6: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
5: Wah, porsinya mantul, bikin full.
6: Iya dong, fantastis.
7: Siap cantik.
5: Aceh.
7: Mie sukses Aceh luar biasa. Bang Atar.
5: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
6: Iya kan?
7: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
6: Jelas. Irit lagi.
5: Wika, nambah lagi ya.
6: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastis. Dari Wings Food.

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

mengayomi ya. Semoga ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan ya. Kan namanya juga RT, rukun tetangga. Tapi kok malah oknum RT-nya sendiri yang tidak bisa merukunkan warganya ya. Aduh, ada apa ini? Apakah jangan-jangan ada sesuatu nih? Kok tiba-tiba kayak memaksa banget orang untuk memasang wifi ya? Kita doakan semoga cepat selesai ya. Mansur featuring Ayah Mansur featuring Ayu di WKB Markona.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu beser Bu warung saya.
0: Bukan cuma untung Bang, ibu juga

0: kalau anak-anak main di luar. Tenuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih, Bang.
2: Warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Hai, hai Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delisi ya.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya selagi itu woy. Cari Wings Food.
8: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
9: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000.

0: Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal

0: makin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.

0: yang tercinta, saya Putri Karina, lagi pantang Radio Sibibi nggak? Kalau lagi pantang, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

Jakarta selalu bertandang di Indonesia. Melili, kamu istimewa. Neng manis abang sayang sejak kau siar ya. Terima kasih udah dengerin Bang Jerry dari pagi sampai dengan sekarang. Neng manis abang sayang sejak kau siar. Dan juga terima kasih Asyem. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih juga Mas siapa kan Basri sama Mas Hadi. Terima kasih juga Neng manis abang sayang sejak kau siar. Mwah, mwah, mwah, ya. Sampai ketemu lagi sama Bang Jerry minggu depan ya. Hari apa? Tungguin aja. Karena minggu depan Bang Jerry kemungkinan ada izinnya nih. Karena syuting lagi di RTV ya nih. Mana sabang saya Jaka Osir. Jangan lupa nonton Bang Jerry setiap hari Sabtu dan Minggu di acara Abrakadabra. Bang Jerry syuting dulu minggu depan ya. Nih mana sabang saya Jaka Osir. Belum tahu masuk hari apa. Yang pasti nanti akan ada yang gantiin. Tenang aja. Sekali lagi terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jangan lupa salat Jumat untuk yang cowok. Yang cewek jangan lupa nih manis abang saya Jaka Usir makan siang juga semuanya. Sehat selalu untuk nih manis abang sayang sejaka usir dimanapun berada dan juga Bang Jerry. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bye bye.

0: Desa Bangsa yang sejengkau siar, tahu nggak sih kalau buah rambutan itu mengandung gula alami yang dapat meningkatkan kadar gula darah? Jika dikonsumsi secara berlebihan, rambutan bisa berdampak kurang baik loh, terutama bagi penderita diabetes. Tapi jangan khawatir, dengan konsumsi yang wajar, buah ini tetap bisa menjadi bagian dari pola makan yang sehat loh. Untuk yang memiliki diabetes, disarankan membatasi asupan rambutan dan selalu memantau kadar gula darah agar tetap stabil.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.
4: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
1: Ya ampun, wangi bener sih, Bu. Mau ke pasar aja.
4: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
1: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
4: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
5: Royal by Soklin dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
4: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio.

0: Pendengar, berikut kita dengarkan kesaksian dari mereka yang telah merasakan manfaat dari jamu tetes Bio HSA.
1: Saya berdemun berusem piring. Saya tinggal di Jalan Rebab nomor 61 Padang Bulan Medan. Keluhan saya selama ini, tangan saya yang sebelah kanan ini sering sakit, sering nyeri, sering pegal, bahkan beraktivitas juga terganggu, apalagi kadang-kadang tidur juga tidak bisa. Tapi setelah saya minum Bio HSA ini yang berukuran 15 ml, sebanyak 2 botol saya minum, saya benar-benar merasakan manfaat Bio HSA ini. Saya sudah sehat. Terlebih-lebih itu lagi, saya, tenaga saya semakin tambah. Terima kasih buat Bio HSA.
0: Tunggu apa lagi? Kesaksian telah membuktikan jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
2: Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisi ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap gap Singapura spicy laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Cari Wingsut.
5: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CB.

0: Radio CBB tak bisa tergantikan.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
1: Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh, iya.
2: Sambal merahnya?

0: Yeay.
1: Panas tahu.
2: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
3: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
2: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.

0: seger.
1: Cil abis.
2: Air kelapa mudanya real cuy.
1: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
3: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
4: Just jus rasa kelapa muda, segernya cil, air kelapanya real.
3: Semua suka just jus.
5: Dari Wingsfoot.
6: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: sepi dah.
1: Iya.
2: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
3: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
1: Aromanya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
3: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
2: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
2: Iya kan?
3: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
2: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Liter, break dulu yuk.
6: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
7: Yang pedes-pedes pasti enak.
2: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
7: Yang pedesnya bombastis kan.
6: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
2: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
6: Siap dong, mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
2: Mie-nya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Ada topping kris-krisnya.
7: Wah bener, rasanya yummy.
2: Pedesnya bikin lagi.
7: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
6: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
2: Yuk gue, let's start.
8: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam-nyamnya asik abis. Pedesnya bombastis.
2: Dari Wings Food.
9: Yuk nih manis abang sayang, si jangkau siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: produsen tercinta, saya Putri Karina, lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh, iya.
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipi yang kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef.
5: Deng manis abang sayang, air bambu Habibur Rahman, minuman herbal dari alam yang mengandung khasiat untuk meningkatkan imun tubuh dengan izin Allah. Terbukti mampu menyembuhkan dan meringankan berbagai macam penyakit. Hubungi agen terdekat kami di Kadu Jaya, nomor telepon 0895-3433-02052. Di Kamal Muara 0896-6273-5250. Dan para penyiar radio CBB juga membantu penjualan air bambu Habibur Rahman. Customer Service 0812-7989-9932.
6: Halo Neng Manis Abang Sayang, saya Hari Putra. Dengerin terus lagu-lagu saya di Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. Jangan lupa semuanya ya. Terima kasih.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih, Bang.
2: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Glitter, break dulu yuk.
5: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
6: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain,
4: yang pedesnya bombastis kan.
5: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
5: Siap dong, mau-mau! Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
4: Mie-nya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah, bener rasanya yummy! Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
5: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
4: Yuk, glitter, let's start!
7: Soya mie gelas ayam pedas, nyam-nyam mie-nya asik abis, pedesnya bombastis!
1: Dari Wings Food.
8: Nama saya Haryanto, dan 60, alamat dari Mulia, RT 03, R06. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher yang dioperasi, ambil lancar, bulu-bulunya masih ada, yang terkait telur gitu, Pak. Oh, terbaru ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini.
9: Ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
8: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
9: 10 botol ya?

0: Rp105.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa CLB, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
1: Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah.

ribu, varian Blue Sapphire. Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Sapphire.

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada

0: makin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio.

0: kredit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Ada delicious ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap gap Singapura spicy laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
1: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara.
1: Pedesnya juga bisa milih loh.
2: So creamy, so spicy, so Singapura lah.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Cari wingsuit.
3: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB.

Sabang Sayang, saya Risusan. Dengerin terus Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal

semakin besar. Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.

0: Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

0: Peter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
0: Yang pedes-pedes pasti enak.
2: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
0: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
2: Jadi, nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
2: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
0: Wah, bener rasanya yummy.
2: Pedesnya bikin lagi.
0: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, gue, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam-nyamnya asik abis. Pedesnya bombastis.
2: Dari Wings Food.
4: Deng manis abang sayang. Air bambu Habibur Rahman. Minuman herbal dari alam yang mengandung khasiat untuk meningkatkan imun tubuh dengan izin Allah terbukti mampu menyembuhkan dan meringankan berbagai macam penyakit. Hubungi agen terdekat kami di Kadujaya, nomor telepon 0895-3433-02052, di Kamal Muara 0896-6273-5250, dan para penyiar radio CBB juga membantu penjualan air bambu Habibur Rahman. Customer service 0812-7989-9932.
5: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

0: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
1: Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh, iya.
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minyak pipi yang kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, yes, Chef.
1: Asik. Wow. Kita di pantai.
4: Yeah, yoi.
1: Aduh, panas tahu.
5: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
1: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
5: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa.
6: Tapi ribet bukanya.

0: seger.
1: Cil habis.
2: Air kelapa mudanya real cuy.
1: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
3: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
4: Just jus rasa kelapa muda, segernya cil, air kelapanya real.
5: Dari Wingsfoot.
6: Hai,
7: hai.
6: Sorry, Megandomani ya?
7: Iya benar.
6: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
7: Oh,
6: apalagi
7: ya?
6: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
7: Bisa aja.
6: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
7: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
7: Iya.
6: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana-mana? Iya, lewat juga ya wanginya.
7: Dan tahan lama.
6: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
6: Oh.
7: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wingscare.

0: Sepeda.
1: Iya.
2: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
0: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
1: Aromanya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
2: Iya dong, fantastis.
0: Siap cantik.
1: Aceh.
0: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya berasa di Aceh. Mantap.
2: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Biara tuyul.
2: Oh my God.
0: Biara aku dong.
1: Iya.
0: Ah, biara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry. Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Putri Kalina. Lagi panteng radio sebibing gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

saya Selfie ya Ma, Neng Manis Abang Sayang. Jangan lupa dengerin terus ya lagu-lagu aku di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

Jakarta 100% dan Indonesia. Nemanis abang sayang sejangkau siar. Sekarang waktunya quiz Royal by Soklin 1000 tebar wangi dan kelembutan. Hayo nemanis abang sayang sejangkau siar, buluan daftar kesini ya untuk ikutan quiznya. Caranya gampang banget nemanis abang sayang sejangkau siar. Siap-siap ya, jawab pertanyaan dari Bang Jerry ya. Daftar dan jawab pertanyaan. Nanti ada 3 jawaban yang benar bakal Bang Jerry telepon. Nah, kira-kira dari ketiga itu siapakah yang akan menang 1 orang dan mendapatkan uang tunai dan juga goodie bag dari Royal by Soklin 1000 tebar wangi dan kelembutan. Siap-siap ya, di mana sabang saya Jakawasian. Langsung aja Bang Jerry sebutkan pertanyaannya. Bang Jerry bacakan pertanyaannya untuk nemanis abang sayang sejak awal siar. Sudah siap teleponnya? Ayo buru-buru kesini ya. WhatsApp kesini di 0895-2010-54. Pertanyaannya, berapa harga royal hijab saset 1000? Berapa harga royal hijab saset 1000? A. 1 juta rupiah. B. 1000 rupiah. A. 1 juta rupiah. B. 1000 rupiah. Nah, nih manis abang sayang sejangkau siar, ayo buruan WhatsApp ke sini ya. Jangan lupa daftar quiz ya. Royal by Soklin hijab saset 1000. Langsung aja nih manis abang sayang sejangkau siar, WhatsApp ke sini di 0895-2010-54. Oke, inilah saatnya quiz Royal by Soklin 1000.

0: tebar wangi dan kelembutan. Oke, jangan kemana-mana, Bang Jerry akan tungguin jawaban Neng Manis Abang Saya Jakal Siar, dan nanti Bang Jerry akan pilih 3 jawaban yang benar dan akan Bang Jerry telpon. Nanti dari 3 penelpon itu, siapakah yang akan beruntung? Oke, jangan kemana-mana, kita goyang dulu.
1: Radio Silibi 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hah, sepi dah.
2: Iya.
3: Aduh, sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru, mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
2: Aromanya.
3: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin pul.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap, cantik.
2: Cek.
4: Mi sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
2: Wow, mi Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh, 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mi sukses goreng Aceh. Mi Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Hai. 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nah, Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar balik lagi di kuis Royal by Soklin 1000 Tebar Wangi dan Kelembutan. Ini sudah banyak banget Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar yang menjawab ya. Rata-rata semua jawabannya benar sekali. Tapi Bang Jerry akan memilih 3 orang ya. Nanti akan Bang Jerry telepon. Siapakah dari ketiga tersebut yang akan menang Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar? Dan akan mendapatkan uang tunai dan juga pastinya goodie bag dari Royal by Soklin 1000 Tebar Wangi dan Kelembutan. Neman Sabang saya Jangkau Siar, inilah dia penelpon pertama. Coba Bang Jerry telepon ya. Halo. Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa?
1: Dengan Indah.
0: Dengan Indah. Indah di mana Indah?
1: Di Cipinang.
0: Di Cipinang. Oke, Indah sudah siap?
1: Oke, siap.
0: Oke, pertanyaannya, berapa harga Royal hijab saset 1000? A, 1 juta rupiah. B, 1000 rupiah.
1: B, 1000 rupiah, Bang Jerry.
0: Oke, Indah, tungguin ya Indah. Apakah nanti Indah akan menang? Dadah, bye-bye Indah.
1: Oke, makasih Bang Jerry.
0: Nah, Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar, setelah tadi penelpon pertama, sekarang penelpon kedua nih. Halo, ada siapa ini?
2: Halo, Bang.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Iwak, Bang.
0: Dengan siapa?
2: Iwak.
0: Iwak?
2: Iya, Bang.
0: Iya, Iwak. Di mana, Iwak?
2: Di Cempaka Putih, Bang.
0: Oke, di Cempaka Putih. Iwak, jawabannya apa nih? Pertanyaannya adalah, berapa harga Royal hijab saset 1000? A, 1 juta rupiah. B, 1000 rupiah.
2: B, Bang. 1000 rupiah.
0: Oke, Iwak. Jawabannya B, 1000 rupiah. Tungguin ya, apakah nanti Iwak akan menang? Terima kasih, Iwak. Ya, dadah, bye-bye. Nah, itulah tadi nih Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar penelpon kedua. Oke, nanti kita lanjut dengan penelpon ketiga ya nih Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar. Oke, Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar, tadi sudah ada Indah dan juga ada Bang Iwet tadi ya. Nah, sekarang ini dia penelpon ketiga nih Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar. Sudah siap belum ya? Kira-kira apakah dia yang akan beruntung Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar? Oke, Bang Jerry coba telepon dulu ya. Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar, bentar. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Dengan Tony.
0: Tony, Bang Tony di mana Bang Tony?
3: Saya di Petamburan.
0: Di Petamburan. Jawabannya apa Bang Tony? Sebentar Bang Jerry, kasih pertanyaannya dulu ya. Berapa harga Royal hijab saset 1000? A, 1 juta rupiah. B, 1000 rupiah.
3: B, 1000 rupiah Bang Jerry.
0: Oke, boleh diulang?
3: B, 1000 rupiah Bang Jerry.
0: Oke, terima kasih Abang. Ya. Nah, Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar, tadi sudah 3 penelpon yang Bang Jerry telpon. Kira-kira siapa yang akan beruntung ya Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar? Penasaran? Penasaran? Oke, tungguin ya setelah beberapa lagu berikut ini. Pokoknya tetap di Kuis Royal by Soklin 1000 Tebar Wangi dan Kelembutan.
4: Nemanis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054f.

Jakarta 100% dangdut Indonesia. Nemani sabang sayang sejang kau sior. Nah, balik lagi di Kuis Royal by Soklin 1000 tebar wangi dan kelembutan. Nemani sabang sayang sejang kau sior. Tadi Bang Jerry sudah nelpon 3 peserta Nemani sabang sayang sejang kau sior. Dari 3 peserta itu jawabannya pada benar, yaitu jawabannya B, 1000 rupiah. Nemani sabang sayang sejang kau sior. Kira-kira siapa yang menang ya? Oke, kita acak. Dan ternyata yang menang adalah ding. Penasaran ya? Yeay, pemenangnya adalah Neng Indah di Cipinang. Yeay, selamat untuk Neng Indah yang ada di Cipinang, mendapatkan uang tunai dan juga goodie bag dari Royal by Soklin 1000 tebar wangi dan kelembutan. Nah, nih manis abang sayang terjangkau siar. Pokoknya tungguin terus kuisnya setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat ya, nih manis abang sayang terjangkau siar, dari jam 3 sampai jam 4 sore. Dan dapatkan hadiahnya uang tunai dan juga goodie bag dari Royal by Soklin 1000 tebar wangi dan kelembutan. Terima kasih nih manis abang sayang terjangkau siar yang udah ikutan, dan yang belum beruntung tungguin ya. Dadah.

0: jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
1: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina, lagi banteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Bunda,
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Glitter, break dulu yuk.
7: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
6: Yang pedes-pedes pasti enak.
8: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
6: Yang pedesnya bombastis kan.
7: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
6: Jadi, nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
7: Siap dong, mau mau. Wah, hanya yang pedes dan gurih.
6: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Ada topping kris-krisnya.
6: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi.
7: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api. Iya, jadi semangat dan chicken dance lagi.
6: Yuk, gurih, let's start.
9: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum minyak asik abis. Pedesnya bombastis.
10: Dari Wings Food.
0: Yuk nih manis abang sayang, sejangkau siar, jangan lupa ya, dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: napasnya penuh sekarang udah enak, main nasi gorengnya dan kakinya penuh udah nggak kesemutan, gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal. Gitu.
1: Dapatkan air mineral Bandung Mini Burukman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
3: Kita tanya masternya.
4: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
5: Chef Devina, apa yang bikin beda?
4: Sedapnya level up from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
3: Oh, iya.
4: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
5: Mau dong, Chef?
4: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin keremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
5: Minya pipih dan kenyal.
3: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
4: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
5: Sedap.
4: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
5: Yes, Chef!
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
1: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
0: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat. Yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
1: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
0: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara.

0: Jadinya Royal Hijab saset 1000 langsung di tempat.
1: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab saset 1000. Persembahan Royal Hijab saset 1000 dan Radio CBB.

0: Hai, sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
1: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya.
2: Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.
4: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dang.

Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Bus yang tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
1: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
0: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
1: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
0: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
2: Royal by Soklin dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
0: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Neng manis abang sayang, jangan lupa dengerin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta bersama Avan di sini.
5: Inilah dia peringkat ketiga.

0: Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
2: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000.

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab.

0: Untung dan 60 Alamat Jati Mulia RT 03 RW 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher yang dioperasi ambil lancar, bulu-bulu masih ada, macam kayak telur gitu pak. Oh, terbaru ke atas. Kemarin harus buat kelenjar sini gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya?
0: Botol.
1: Berarti 2 botol kurang.
0: Iya.

0: Rp1.000. Per box isi 6 botol, di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Sabang sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.
4: Inilah dia Sang Juara.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang. Dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

pikiran dan hati kita adalah rumah-rumah terbuka yang menerima dan menyimpan hampir segala sesuatu yang datang dan tak pernah dibersihkan serta disusun rapi. Kapankah Anda pernah duduk termenung memikirkan bagaimana membersihkan rumah tangga mental kita sendiri-sendiri? Katakanlah, hai hamba-hambaku yang sudah melewati batas dalam berbuat dosa, janganlah kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kembalilah kalian kepada Tuhanmu, berserah dirilah kepadanya. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak lagi dapat membela diri. Sadaqallahul 'Aliyyul 'Adzim.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia. Karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo, kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Hai.
4: Hai.
3: Sorry, Megandomani ya?
4: Iya, benar.
3: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh,
3: apalagi
4: ya?
3: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
4: Wah, makasih banget.
5: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
4: Iya.
3: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
5: Dan tahan lama.
3: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wingscare.

0: Deng manis abang saya, air bambu Habibur Rahman, minuman herbal dari alam yang mengandung khasiat untuk meningkatkan imun tubuh dengan izin Allah, terbukti mampu menyembuhkan dan meringankan berbagai macam penyakit. Hubungi agen terdekat kami di Kadujaya, nomor telepon 0895-3433-02052, di Kamal Muara 0896-6273-5250. Dan para penyiar radio CBB juga membantu penjualan air bambu Habibur Rahman. Customer service 0812-7989-9932.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
2: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset

0: dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.

0: paling besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: Sayang manis abang sayang sejangkau siar Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. Gue Kojek.
1: Aku Cerita Jelly. Jangan lupa ya untuk terus dengerin lagu kita Cuan.
0: Jangan lupa request terus biar masuk TLC.
1: Yoi.

0: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Stay tune terus di 105,4 FM.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo, kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, sehat, sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung ya kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin full.
2: ...105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin wow. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat bisa banget nih. Langsung aja gabung sama Bang Arya nanti ya di 0895 2010 54. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin wow.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat bisa banget nih gabung sama Bang Arya nanti ya di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Nah, Neng Manis Abang Sayang, sebelum Neng Manis Abang Sayang cerita nih, izinin Bang Arya dulu yang cerita ya. Nanti nih, Neng Manis Abang Sayang udah cerita-cerita dan cerat-cerat bisa request lagu deh. Jadi sekarang izinin Bang Arya dulu nih mau cerita nih ya. Izin, Neng Manis Abang Sayang. Jadi hari ini Bang Arya itu ngerasa hari ini berjalan cepet banget ya. Tapi pas dipikir-pikir ya, Bang Arya juga gak yakin ngapain aja dari pagi selain sholat Jumat. Nah itu Bang Arya penuh dengan kesadaran ya. Jadi Bang Arya bangun tidur tuh niatnya mau langsung produktif lah. Karena kan libur kan hari ini Bang Arya tuh kuliahnya. Jadi begitu melek, Bang Arya bilang dalam hati nih, oke hari ini gue harus gercep nih. Tapi tangan malah otomatis nyari HP gitu pas bangun tidur. Buka layar, terus kan scroll-scroll sebentar. Terus tahu-tahu udah lumayan lama nih. Mat-

0: hal-hal kecil juga lumayan menyenangkan sih sebenarnya. Kayak pas lagi haus banget terus minum dingin, atau pas lagi capek terus bisa duduk sebentar tanpa diganggu siapa-siapa gitu, atau pas lagi denger lagu nih yang cocok banget sama suasananya gitu. Kecil tapi ngena banget gitu. Sore itu mulai datang nih, langit juga ya udah mulai berubah warna nih. Udara enggak sepanas siang. Jalanan mulai rame gitu kan, orang-orang pada pulang. Dan Bang Arya suka mikir gitu. Keren juga ya. Tiap orang lagi ngejalanin ceritanya, tiap orang tuh mereka tuh lagi ngejalanin ceritanya sendiri-sendiri hari ini. Ada yang mungkin lagi capek kerja, ada yang lagi senang abis dapat kabar baik, ada yang lagi bingung mikirin besok gimana. Dan ada juga yang kayak Bang Arya nih, cuma jalanin hari satu jam ke jam berikutnya sambil berharap semuanya tuh bakal tetap baik-baik aja gitu. Kadang kita tuh terlalu fokus nyari hari yang sempurna sampai lupa kalau misalnya hari biasa pun itu bisa tetap punya cerita sendiri. Dan mungkin ya, justru itu seharusnya hidup tuh. Serunya hidup tuh di situ tuh. Enggak selalu soal kejadian besar. Kadang cuma soal bertahan sampai malam terus bilang ke diri sendiri nih, ya hari ini lumayan juga lah ya, seenggaknya hari ini gak ada hal yang wah yang bikin pala gue mumet gitu. Jadi Bang Arya tuh selalu bersyukur ya, walaupun hari Bang Arya tuh biasa-biasa aja, seenggaknya gak ada masalah atau hal apapun yang negatif ya yang datang di hari ini, alhamdulillah. Nah, Bang Arya juga sebenarnya pengen ini juga nih, pengen ceritakan yang manis abang sayang. Kalau sebenarnya ya, Bang Arya tuh lagi kepengen banget daging lagi loh. Padahal Bang Arya tuh kemarin udah sate-sate. Masih ada sih daging di rumah, alhamdulillah. Tapi Bang Arya tuh masih kepengen sate-sate lagi. Mas kemarin aja tuh Neng Murna, Neng Lasmini, terus Diana gitu, itu udah pada Neng Lasmini mabok daging, Neng Murna sih yang ini sih yang kasihan. Makan enggak, nyium asapnya enggak, nyium aroma daging enggak, tapi puyengnya kebagian. Bang Arya nih enggak tahu kenapa kayak enggak ada habisnya loh sama daging itu. Kayak selalu pengen. Tapi benar sih kata Ranjay kemarin, enggak boleh berlebihan karena takutnya kolesterol kan. Nah, jadi makanya Bang Arya tuh lagi sebenarnya lagi menahan, sangat amat menahan diri ya untuk enggak makan daging lagi. Karena kalau enggak ditahan bisa-bisa Bang Arya udah marinasi daging lagi nih. Bisa-bisa Bang Arya balik siaran langsung bakar-bakar sendiri. Karena Bang Arya emang lagi kepengen banget sih. Oke nih, Neng Manis Abang Sayang, itu cerita Bang Arya hari ini. Bang Arya juga pengen denger nih cerita dari Neng Manis Abang Sayang, atau ada yang mau curhat-curhat tentang hari ini gimana, atau ada yang mau curhat entah apapun itu ya, entah hal baik, hal buruk, boleh banget. Bang Arya tunggu. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang ya, karena yang udah cerita dan curhat bisa request lagu, Bang Arya bakal balik lagi nih setelah beberapa lagu dan iklan. Yang pertama dari Hari Putra, Ku Rela Kau Pilih Dia. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam. Asik ya, makin pol.
1: Enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan?
0: Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
4: Lah, kok bisa?
3: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
4: Wah, Broko banget.
3: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
4: Oh iya? Gimana tuh?
3: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
4: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
3: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
4: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
3: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
4: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
3: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
5: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.

0: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.
1: Itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
2: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
1: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
2: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
1: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
3: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
4: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
3: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
4: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
3: Ini sarap kejepit.
4: Hah, lu sarap kejepit?
3: Iya.
4: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
3: Emang apa Pak Eri?
4: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
3: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
4: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
3: Nah tuh.
4: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran. Udah deh, gue beli juga. Dia pake tuh, Bi.
3: Dia pake.
4: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
3: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit, bukan dikasih tahu duluan, kek. Ini mah orang lain.
4: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
3: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
4: Ngapain?
3: Pinjem duit ngapa? Bakal beli Bio HSA sama minyak HSA88-nya.
4: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, ayo kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
3: Depok.
4: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812 800 9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
3: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA88 doang ini sama Bio.
4: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
5: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar sampai jam 11 malam. Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat, sekarang udah bisa banget nih ya. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Nah, Neng Manis Abang Sayang, Bang Arya sekarang mau angkat nih penelpon di 0895 yang pertama nih ya. Ada siapa nih? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoyang malam.
1: Digoyang.
0: Asik, Nemurna. Waduh, semangat banget
1: ya,
0: nih.
1: Ya, Bang Arya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Pipi Jumadi apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik, Pipi. Apa-apa, Bang Arya kurang kedengeran tadi apa-apa? Kata Pipi apa?
2: Makan sate lagi.
0: Oh, makan sate lagi?
1: Sedep. Iya, dia ditawarin sate, katanya di warung proyek. Waduh. Suruh dibawa, gak mau, istriku aja gak doyan, katanya.
0: Bang Arya doyan, Bang Arya doyan.
1: Suruh dibawa, banyak banget suruh dibawa di proyek, gak mau, Pipi Jumadi.
0: Oh iya, Pi. Waduh, sedep banget ya. Eh, tapi Neng Murna masih puyeng gak? Pipi masih puyeng gak?
1: Kalau sekarang agak mendingan, tapi masih mual-mual.
0: Waduh, ya Allah, Neng. Bener-bener, Bang Arya tuh sebenarnya jujur ya, Bang Arya bingung banget kenapa Neng Murna bisa puyeng, bisa mual. Soalnya kan ngirup asap, enggak.
1: Iya.
0: Bau kambing, enggak.
3: Ada poruk kan, Bang Arya?
0: Apa, Pi?
1: Di proyeknya kan ada korban, motong kambing.
0: Kambing 5. Waduh, kambing 5, Pi.
1: Iya, padahal dua proyek doang. Waduh. Dua PT doang.
0: Waduh, banyak banget itu. Yang itu belum dipotong.
3: Satu.
0: Waduh, banyak banget dong daging, Pi, di sono, Pi.
1: Ya, namanya Paramon. Siapa dulu?
0: Paramon. Ngomong-ngomong, Bang Arya, Bang Arya kan nggak kenal sama Paramon siapa.
1: Itu kan PT Paramon mau, wah, paling kaya Paramon, Sumarekon paling kaya.
0: Oh.
1: Makanya

0: bikin rukonya gede-gedean, 4 lantai ini buat Indomar.
1: 4 lantai?
0: Iya, buat Alfamart 4 lantai.
1: Oh, itu Pipi lagi bikin proyek itu tuh?
0: Iya.
1: Waduh.
0: 4 lantai.
2: Lagi ngerjain itu tebak dulu ya.
1: Pi, kalau kayak gitu tuh berapa lama sih, Pi? Kalau boleh tahu, Pi?
2: Ya paling ya enggak nyampe 1 tahun.
1: Enggak nyampe setahun.
0: Enggak nyampe. Mau lebaran puasa gak habis.
1: Wah. Lebaran puasa mah sebelum itu mah sebelum lebaran puasa udah kelar kali itu mah.
0: Iya, soalnya kan separoh diborongin, separoh harian.
1: Ada yang diborongin, ada yang harian ya?
0: Iya.
1: Ini Neng Murni mah Bibi Jumani mau request lagu apa? Bang Arya cariin dulu nih.
0: Request lagunya itu Sorban Palit katanya noh.
1: Oh, Sorban Palit. Boleh dong, Pi. Iya. Kasih dulu, Pi.

0: Jaipong.
1: Yang Jaipong kan?
0: Iya.
1: Oke, yang Jaipong ya, Bungsu Bandung.
0: Bungsu Bandung lain lagi sama Sorban Valid.
1: Oh, bukan dari Bungsu Bandung?
0: Bukan, selain lagi. Ya, Sorban Valid lain lagi. Sorban Valid dong, Bungsu.
1: Ini ada nih Bungsu Bandung Sorban Valid.
0: Oh, ya udah itu aja enggak apa-apa.
1: Jaipong ini enggak apa-apa nih.
0: Iya.
1: Oh.
0: Sorban Valid. Akang Haji.
1: Akang Haji.
0: Sorban Valid. Valid naka. Himalaya.
1: Asik. Ini dua penyanyi CBB ya. Dua penyanyi malam. Ah, pertama di Jumadi, kedua Neng Murna nih. Bener, daripada puyem
0: nih. Kan pasti buran.
1: Betul tuh.
0: Daripada diem-diem, buat apa?
1: Yo, ini
0: diundur hari Selasa.
2: Gara-gara tanggal merah terus.
1: Iya, tanggal merah terus, Senin tanggal merah. Bener.
0: Iya, jadi Selasa gajian. Waduh.
1: Enggak apa-apa, Pi. Lomba tidur, Pi, kita, Pi. Neng Murna mau
0: Pipi Jumadi. Tapi Murna kalau diajak lomba tidur sama Pipi Jumadi, Murna malah enggak bisa tidur.
1: Kenapa?
0: Murna enggak bisa tidur kalau walaupun siang.
1: Yo.
0: Kalau udah ngantuk banget baru lop tidur, HP dibanting. Les jatuh sendiri.
1: Ya Allah.
0: Makanya kata Pipi Jumadi kalau HP jangan hati-hati terjatuh kena keramik pecah.
1: Benar.
0: Untungnya di dekasur jatuhnya.
1: Ah iya.
0: Iya.
1: Neng Murna.
0: Makanya wah ya.
1: Ini Neng Murna sama Pipi Jumadi mau kirim-kirim salam enggak nih?
0: Oh iya, kirim salamnya buat Teh Dinda. Polas Meni. Terus Mama Kajotan, Cemara, Bang Darli, Bang Hendra Asoy. Terus Teh Suci, Bunda Min, Bang Iswan, Ria. Ya, semua-semuanya Neng Manis Abang sayang dimanapun berada. Mama Pita lupa sama Bang Kamintan.
1: Itu Bang Dulnya, Bunda Mim dan Bang Dulnya udah?
0: Udah tadi, oh, iya, pertama.
1: Oke.
0: Iya, sama Bang Arya, semoga sehat selalu. Amin. Hati-hati pulangnya.
1: Terima kasih banyak Neng Murna, Pipi Jumadi.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Murna, Pipi Jumadi. Ini baru udah

pasangin lagunya Sorban Palit Jaipongan. Tapi ini penyanyinya Bungsu Bandung. Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya, karena Bang Arya bakal balik lagi. Ntar yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat bisa langsung aja. Ntar kalau udah cerita dan curhat tuh bisa request. Jangan kemana-mana, tetap aja di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Hey, manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

0: plastiknya ya. Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
1: Enggak, kan cuma beli sedikit, santai aja kali.
0: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
1: Serius? Saya kira cepat hancur.
0: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
1: Wah, parah juga ya.
0: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
1: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
0: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Nemani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta. Saya Putri Kalina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Radio CBB.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar, Bang Arya pastinya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sampai jam 11 malam nih. Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita di Goyang Malam tuh bisa banget. Yang mau cerita atau mau curhat gitu kan, curhat entah ada kejadian baik atau buruk ya, atau ada yang mau ngobrol nih, boleh. Ntar yang udah cerita dan curhat ke Bang Arya bisa request lagu. Bang Arya sekarang mau angkat dulu penelpon di 0895 nih ya, ada siapa nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam,
1: asiknya makin pol.
0: Asik. Neng Lasmini.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Waduh, kenapa nih suaranya kayaknya lumayan lemes ya hari ini ya?
1: Itu aku lagi masih bau apa ya, kambing ya.
0: Oh, masih ada bau kambing di sono?
1: Iya, orang itu apa sih namanya, ibu yang masak semur belum habis. Jadi kayak tempatnya juga pada bau.
0: Puyeng dong.
1: Iya, puyeng. Udah gitu kalau mandala habis keluar, dia masuk ke dalam, itu kayak badan bau domba begitu.
0: Abis main deh sama domba ya, sama kambing.
1: Iya, nggak tahu dia lihat kambing yang pernah, pokoknya

0: Pakistan yang ke bapak-bapak gitu, istilahnya yang udah punya anak di selain ini, tapi sendalnya beda kan, bapak-bapak dan anak muda gitu ya. Dia anak muda sebetulnya bedain dong, sendal anak muda atau sendal yang udah bapak-bapak gitu loh.
1: Emang mirip sendalnya?
0: Dia sendalnya memang agak mirip, temen dia kan warna beda, hitam sama putih.
1: Oh ya Allah, bagusan mana?
0: Bagusan mandala hitam, dia putihnya udah putih buluk lagi. Kayak kayak betul gitu, bukan aku menghina ya, kayak betul. Tadi dia hilang lagi tadi. Udah berapa sekali, kok nggak hilang putus, kok nggak hilang putus.
1: duit habis bakal beli sendal mandala dong.
0: Iya, pokok aku hitungan sampai 3 kali kok, dan 3 kali hilang terus aku nggak beliin, aku begitu sistemnya.
1: Udah berapa nih? Udah berapa kali?
0: Udah lebih dari 3 kali kayaknya deh hilang mulu.
1: Udah dapat piring cantik tuh.
0: Bisa aja.
1: Ya Allah. Tapi kalau mandalanya ini gak pernah waktu hilang tuh kayak nyamperin, kayak Papa itu sendalnya ketuker Pak sama punya saya gitu.
0: Iya udah ngomong gitu. Ya ayah gak tahu rumahnya dia. Ya kan temannya ayah, tapi ayah gak tahu rumahnya. Ya udah.
1: Ya Allah. Ya udahlah.
0: Kayak temennya tapi bilang nggak tahu rumahnya, kan sebenarnya kan namanya temen pernah main ya ke rumahnya, dibilang nggak tahu rumahnya, ya udah.
1: Ya udahlah ya, bukan rezekinya, insya Allah
0: dapat rezeki. Gitu kan kalau hilang apaan gitu pasti yang disuruh adiknya, disuruh nyari.
1: Oh iya, kasihan banget Kelvin.
0: Iya, makanya katanya adiknya, oh, punya abang belum banget ya, gitu ngomong.
1: Aduh, ya Allah, bang.
0: Iya, emang belum banget. Iya, dia udah otaknya agak beda ya sama adiknya. Istilahnya mungkin satu orang tua juga beda kali ya, itu pemikirannya juga beda jauh, baikkan langit sama bumi.
1: Kasian banget Kelvin.
0: Iya, betul-betul. Memang kadang-kadang kode ini dia tidur aja, tidur sampai bangun-bangun malam. Dia kalau disuruh mulu, dia bilang kata capek. Kayak disuruh mulu.
1: Apa-apa lah, bagus menghindari ya.
0: Iya, berarti dia tidur.
1: Ya gak apa-apa. Neng Lasmini,
0: makanya aku
1: apa?
0: Kalau belain adiknya aja, aku selalu belain adiknya aja.
1: Ya udahlah.
0: Oh iya bang, aku minta lagu ya.
1: Oh iya, apa tuh? Langsung baru pengen banget nanya.
0: Endang Maimunah.
1: Endang Maimunah judulnya apa?
0: Cinta Dicurangin.
1: Cinta Dicurangi.
0: Iya, dicurangin.
1: Cinta dicurangin gimana tuh?
0: Nggak tahu tuh, pokoknya dicurangin lah, nggak sepenuhnya cinta sama kita.
1: Asik. Ini nemu aja ya lagu-lagu yang begitu, Neng Mas Mini mah.
0: Iyalah.
1: Udah nih, lagunya dari Endang Maimunah kan, bener kan?
0: Iya, ada.
1: Ada dong.
0: Pasti CBB selalu ada ya.
1: kayak Mama Pika nih. Mama Pika kan gitu. Iyalah, CBB pasti ada semua lagu.
0: Iya, semua lagu pasti ada. Tarding juga ada.
1: Iya nih, udah banget pasang. Neng Lesmini mau salam-salam?
0: Kirim salam ya.
1: Boleh.
0: Kirim salam ya. Buat Teh Dinda di Pamulang. Terus buat Pok Murna sama Papi Jumadinya, Mama Kembar, Mama Kajol, Mpok Cemara, Bu Min, Mama Teh Erni, terus Ranjai, sama Teh Erna, Bang Penyok, dan semuanya aja.
1: Wah.
0: Sama Bang Darli juga ya.
1: Spesialnya?
0: Buat semuanya aja deh. Spesial buat kedua anak aku ya, Manda dan Kelvin.
1: Semoga makin sukses.
0: Semoga saya selalu dan adiknya dapatkan sekolah negeri. SMP negeri udah tinggal nunggu pendaftaran tanggal 15.
1: Mandala udah dapat sekolah sih belum?
0: Aku nggak bakal kalian dia bandel nggak ketulungan.
1: Astagfirullah. Ya deh, ini udah Bang Arya pasangin. Makasih
0: ya.
1: Banyak.
0: Terima kasih ya Bang Arya ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Semoga Bang Arya saya selalu amin. Banyak rezekinya amin, dan amin, sukses.
1: Amin. Semoga Neng Lasmini juga sehat terus, rezekinya makin banyak, makin lancar.
0: Amin.
1: Dua-duanya
0: terima jadi sukses. Terima kasih ya, Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Lasmini. Oke nih, Bang Arya udah pasangin lagunya Endang Maimunah. Cinta dicurangin requestannya Neng Lasmini. Nemu aja ya lagu kayak gini nih Neng Lasmini mah. Bang Arya bakal balik lagi nih Neng Manis Abang Saya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Jamret, jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jamret si Bibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si Bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya ngantuk. Sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi. Maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu minum Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
7: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB Radio.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali

0: pulang ya. Tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih, Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Udah siap goyang? Saatnya kita joget bareng. Tiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11, Radio CBB 105,4 FM bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk, dengerin Goyang Malam cuma di Radio CBB 105,4 FM.
1: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina, lagi pantang Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
3: 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 100% dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejang kau siar sampai jam 11 malam nih ya. Neng manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat bisa banget. Langsung aja langsung gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke nih, Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 0895 nih. Ada siapa nih? Halo. Salah Bang Arya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asik. Ranjai.
1: Ingatnya 0895 melulu. Minta di lampu merah.
0: Enggak kok, ini kan diangkat. Kan Bang Arya mau mengangkat siapa yang paling cepat.
1: Nah, lambe ini.
0: Lah, bener. Makanya 1 detik sebelum back sound langsung telepon.
1: Ya udah, menang deh. Mengalah bukannya kalah.
0: Ya betul, mengalah bukannya kalah, mengalah iya. Adalah mundur selangkah untuk maju ke depan.
1: Mundur alon-alon.
0: Mundur alon-alon.
1: Nah, ada tuh lagunya.
0: Ada, aku mundur alon-alon.
1: Nah, itu lagu saya. Favorit aku tuh.
0: Oh, mau request itu, oke cariin.
1: Itu kan grup band.
0: Emang itu siapa penyanyinya coba?
1: Cowok, nggak tahu siapa namanya.
0: Kalau nggak salah Denny Caknan apa Didi Kempot ya itu ya? Bang Arya lu.
1: Bukan Didi Kempot, bukan.
0: Denny Caknan kayaknya deh.
1: Iya kali.
0: Coba
1: kemarin bang. Itu enggak enak.
0: Yang mana?
1: Yang minta aku lagu itu.
0: Apa sih
1: bukan
0: kemarin?
1: Bukan itu.
0: Kemarin emang apa sih lagunya? Lupa. Oh, bukan Arafik, bukan Arafik.
1: Bukan.
0: Aduh, Bang Arya kesetrum.
1: Yang terakhir kemarin Bang Arya puterin tuh enak.
0: Siapa ya? Bang Arya juga lupa penyanyinya loh.
1: Kan Bang Arya sendiri yang milihin.
0: Nah, Bang Arya lupa tapi penyanyinya.
1: Aku juga enggak.
0: Enggak
1: ingat.
0: Enggak ingat. Makanya dicatat kalau demen.
1: Ya, pas lagu muter aku tanya Bang Arya di SMS, kan Bang Arya bilang enggak bisa balik.
0: Iya. Tapi kan Bang Arya kasih tahu kalau misalnya
1: iya,
0: itu.
1: Iya, tapi aku nggak inget.
0: Oh. Le. Ubur-ubur ikan lele nggak inget le. tapi Ranjai.
1: Sehat Bang Arya.
0: Alhamdulillah. Gimana Ranjai?
1: Masih gerentek.
0: Masih apa?
1: Gerentek.
0: Gerentek ya Allah.
1: Tengah badan.
0: Kopi kurang apa kopi?
1: Enggak sih.
0: Oh enggak ya. Kopi enggak ya, kurang
1: mungkin
0: ya.
1: Mungkin lagi musim
0: kali. Iya, mungkin lagi musimnya ya.
1: Ada sakit.
0: Bang Arya.
1: Ya mungkin apa ya Bang Arya? Apa? Kasih dikit-dikit enggak apa-apa deh, jangan kebanyakan gitu. Ya udah mungkin lumrah kali Allah kasih.
0: Tapi asli sih Bang Arya juga kayak kemarin tuh sempet ngerasain badan tuh nggak enak banget, sakit banget ya.
1: Pada sakit di tulang.
0: Nggak ya. Tahu ya. Apa ya?
1: Erna juga sama kayak gitu.
0: Ah iya nih Erna mah kagak nelpon kagak neron air dia mah.
1: Mendumel doang ya.
0: Ya dia mah. Orang mah ngobrol sini cerita ke kenapa?
1: Erna. Dipanggil nih sama Arjuna CBB.
0: Arjunanya CBB asik. Ya Allah.
1: Pendiri jangan iri ya.
0: tapi Ranjai mau request apa nih? Bang Arya cariin dulu.
1: Untuk apa lagi kita bertemu, Ayah Mansur.
0: Ayah Mansur untuk apa
1: untuk
0: lagi?
1: Untuk apa lagi?
0: Untukmu.
1: Enggak.
0: Oh bukan.
1: Ya untuk semuanya aja yang dengerin deh.
0: Asik.
1: Tapi lagu itu ada kisahnya sih.
0: Ada kisahnya.
1: Seorang ya. Laki-laki pulang ke rumah tanpa seizin istri. Itu gak benar kan?
0: Pulang ke rumah tanpa seizin istri?
1: Maksudnya pulang ke rumah mamanya.
0: Oh.
1: Itu cerita lagunya.
0: Oh cerita.

0: kan katanya. Makan joki kilo biar rontok. Suka kayak gitu mbak ya aku sama dia.
1: Seru ya bercantanya.
0: Iya enak aja gitu.
1: Tapi apa namanya? Itu mah Bang Arya pernah nanyain ya. Bang Arya lupa. Bang Arya baru pernah nanya. Pernah gak sih berantem? Tapi kan Bang Arya pernah nanya. Waktu itu pernah diceritain.
0: Apa?
1: Udah, Bang Arya udah pernah nanya.
0: Apaan? Aku lupa.
1: Itu, kayak pernah gak sih berantem sama Neng Arna?
0: Ya pernah.
1: Iya, kan udah diceritain. Oke, Ranji mau kirim-kirim salam-salam gak nih?
0: Buat Erna Penyok.
1: Erna Penyok, gak pakai K. Iya kan?
0: Lasmini.
1: Neng Lasmini.
0: Itu si Bang Pandu udah balik.
1: Bang Pandu gak tahu, tapi absen nih Bang Pandu nih.
0: Oh iya. Oleh-olehnya Bang Pandu.
1: Asik.
0: Dari langsung kita ya, dong gudeg dong.
1: Good, eh, keburu basi di jalan kalau maunya gudeg.
0: Ada. Aku pernah kok dibawain.
1: Oh iya.
0: Dari, maksudnya anak mantunya ibu kan Pragawati. Pramugari, sorry.
1: Pragawati.
0: Pramugari. Itu suka aku pesan sama dia. Enggak basi kok.
1: Oh bisa.
0: Packingnya bagus, packingnya.
1: Terus apa lagi nih? Siapa lagi Diana. Maksudnya? Diana. Oh Diana juga tadi nelpon barengan tau.
0: Oh.
1: Terus siapa lagi?
0: Ntar ya Diana. Dikumbalin Bang Arya aja. Ceweknya jangan marah ya. Kita suka bercanda ya.
1: Dia lagi kerja. Siapa nih? Oh. Ceweknya siapa nih? Yang marah.
0: Yang merasa punya cewek siapa ya? Maksud aku.
1: Ada di sini yang punya cewek ada Pipi Jumadi, ada Ayah Suparno.
0: Ya.
1: Oke.
0: Hayati yang bawel.
1: Siapa lagi?
0: Bunda Aini.
1: Bunda Aini, Nur Hayati.
0: Bang Madu.
1: Bang Madu. Oh iya.
0: Orang giginya udah habis kan?
1: Enggak, Abang Madu anak muda, kembarannya Berry Prima dia.
0: Iya, kepalanya yang kayak lampu boklam. Bercanda ya, Pak.
1: Bercanda ya,
0: Bang Madu. Bang Madu enak sih kalau dia jajan bercanda, dia enggak pernah marah.
1: Seru, iya Bang Madu seru
0: itu
1: banget.
0: Itu istimewanya Bang Madu.
1: Tapi kalau lo ketemu diem aja dia mah.
0: Iya, kayak itu ayam mau bertelur kan.
1: Siapa lagi
0: dari
1: nih?
0: Dulu itu Bang.
1: Oh iya.
0: Iya kayak gitu problem Bang Madu. Tanya tuh yang lama-lama.
1: Ini terus siap yang spesialnya buat
0: Bang
1: siapa?
0: Bang Jerry.
1: Spesial buat Bang Jerry.
0: Nothing.
1: Oh.
0: Spesialnya sekarang udah enggak ada.
1: Bang Arya enggak spesial nih.
0: Iya deh.
1: Karetnya 2 nih. Pedes.
0: Telurnya 10. Bang Jerry, ini anak buahmu nakal. Turun ya Bang.
1: Ini sama-sama Randy, sami-sami.
0: Jangan boring ya.
1: Enggak dong.
0: Pulang ya, hati-hati, okay. Besok udah libur. Cepet banget ya.
1: Kata siapa besok libur?
0: Kan besok Sabtu.
1: Oh iya ya.
0: Oh iya tau, ikon kodue kayak Revan.
1: Terus
0: Ikon.
1: Sami-sami. Makasih banyak juga Ranja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Ranja. Semoga Ranja sehat-sehat terus ya. Semoga cepat sembuh deh pegel-pegelnya ya. Nah, banyak-banyak minum kopi Ranja ya. Waduh. Oke, Bang Arya mau puterin aja deh lagunya dari Mansyur S. Untuk apa lagi? Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang. Tetap di Gayang Malam. Asiknya makin pol.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Neng manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,5.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
2: Hipertensi itu yang tertinggi.
3: Apalagi yang dirasakan?
2: Itu aja.
3: Kalau nyetir?
2: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
3: Ngantuk.
2: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
3: Oh, Masya Allah.
2: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
3: Minum apa, Bu?
2: Minum itu air bambu.
3: Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
3: Ya.
2: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
3: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
2: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895 2010 54, atau di 0215363333. Oke nih, Neng manis abang sayang, Bang Arya sekarang mau angkat dulu penelpon di 0895 yang udah Bang Arya cariin nih dari kemarin-kemarin nih. Coba nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam. Itu Bang Arya dulu dong. Di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asik.
1: Abang ganteng, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Neng cantik, gimana kabarnya?
1: Emang udah pernah lihat?
0: Lah, namanya semua cewek mah cantik.
1: Saya mah gak cantik.
0: Lah, terus tahu Bang Arya ganteng dari mana? Emang udah pernah ketemu?
1: Udah, itu ada.
0: Di mana?
1: Profilnya.
0: itu mah tahun jebot waktu Bang Arya masih umur 21 tahun.
1: Iya, yang sekarang Bang masang profilnya.
0: Iya, yang sekarang memang umurnya berapa?
1: 22 kali ya?
0: 21.
1: Oh, 21. Dari kemarin 21 mulu.
0: Orang mau ulang tahun setahun sekali, Neng. Orang tahun ngapain banyak-banyak. Dari kemarin, iya tuh.
1: Dengar-dengar lagi ketagihan ini, daging.
0: Bener, emang
1: pengen lagi daging mulu.
0: Iya, asli. Ini lagi siaran aja nih, baru datang ke CBB. Yang kepikiran apa? Kayaknya makan daging kambing enak nih. Ini nyate
1: sate.

0: yang celana jeans kepanjangan.
1: Nah kan di situ ada nomor Bang Penyok. Bang Arya ambil aja.
0: Kan Bang Arya kemarin pas lagi enggak di CBB. Kalau di CBB mah Bang Arya juga udah ngambil nomor Bang Penyok.
1: Saya bilang, kan gimana seloknya, ayo.
0: Lah itu.
1: Nomor Bang Arya enggak ada sama dia.
0: Tinggal Bang Penyok Sherlock ke Neng Erna Sherlock ke Bang Arya.
1: Iya, Bang yang Sherlock. Ya bener.
0: Jadi mampir ke Neng Erna dulu. Oh, di sini alamatnya. Mampir ke.
1: Saya mah udah tahu alamat dia.
0: Enggak, Bang Arya soalnya kemarin soalnya kepikiran kayak di kampung baru di masjid apa dia namanya? Nah itu, masjidnya Bang Arya kelupaan lagi.
1: Jalan Persatuan.
0: Jalan Persatuan dekat masjid apa itu patokannya?
1: Alfalah.
0: Ah, Alfalah. Nah itu Bang Arya kelupaan. Arya masjid apa ya?
1: Berhenti aja masjid Alfalah nyebrang udah apa tempat jahitnya?
0: Nah, Bang Arya kemarin tuh pengen jahit celana jeans. Buset, celana jeans gombrong banget. Maksudnya bukan gombrong ya, panjang banget sampai keseret-seret itu orang lagi jalan.
1: Nyapuin jalanan.
0: Iya, jadi bantuin nyapuin jalanan Bang Arya. Ya Allah. Neng Erna mau request lagu apa nih Bang Arya, cariin dulu deh.
1: Mataharimu. Sri Devi.
0: Bukan matahariku.
1: Harimu.
0: Kalau
1: matahariku Nur Halimah.
0: Kalau matahariku ada di ini nih, ada di Ramayana tuh. Ada matahariku di sana. Tempat beli baju biasanya.
1: Besok mau ya liburan kemana?
0: Besok kayak ke Bekasi.
1: Kan besok kan libur 2 hari.
0: Iya, pengen ke Bekasi nih kayaknya.
1: Ngapain?
0: Nyate lah.
1: Oh, nyate.
0: Iya, asli.
1: Rumah pacar di situ ya?
0: Kagak, enggak di situ. Kalau sedekat itu kayak Bang Arya udah happy bener dah.
1: Tadi harus ke Bandung dulu nih.
0: Waduh.
1: Banget buat cowok dari Bang Jerry.
0: Ini dulu lagunya apa? Mataharimu.
1: Udah Sri Devi.
0: Bang Arya.
1: Mataharimu.
0: Bang Arya salah.
1: Maaf ya Bang Bang Arya.
0: Sampai sering salah sebut nama. Santai aja, enggak apa-apa.
1: Ini gara-gara Bang Jerry tuh.
0: Oh, ini ngasih tahu ke Bang.
1: Takutnya Bang Arya marah.
0: Kagak lah Bang Arya mah.
1: Iyalah.
0: Bang Arya ngapain marah coba?
1: Ya ngapain?
0: Adanya matahariku.
1: Ya, masa Sri Devi enggak ada sih mataharimu?
0: Sri Devi. Coba Bang Arya carinya penyanyinya aja ya. Tadi Bang Arya
1: nyanyinya dulu.
0: Sri Devi ini kayaknya yang deket sama waktu itu yang ketemu Bang Arya deh kayaknya ya.
1: Itu kan pasti DM berapa itu ya dia? Ya 5 apa kalau nggak salah?
0: Yang itu kan yang nyanyi, oh iya kan?
1: Itu maafan.
0: Iya lagi dekat sama yang itu kan?
1: Iya benar.
0: Nggak ada mataharimu dari Sri Devi bener.
1: Apa ya?
0: Apa nih?
1: Kalau nggak ada mataharimu, ini matahariku aja lah. Buat yang lagi kurang sehat, noh. Semoga cepat sembuh, cepat sehat.
0: Amin.
1: Bisa kerja lagi.
0: Amin. Penyanyinya dari Nur Halimah ya?
1: Iya.
0: Apa dari Erna Ardita? Erni Ardita maksudnya.
1: Erni Ardita. Kalau Erni Ardita, apa ya judulnya tuh, ada rindu-rindunya.
0: Dia matahariku judulnya.
1: Emang ada?
0: Ada.
1: Oh, enggak, Nur Halimah aja.
0: Oke, Nur Halimah aja.
1: Bang Arya, kalau aku enggak on air, maafin ya. Kalau jarang-jarang on air, soalnya handphonenya bukan punya aku.
0: Iya, waktu itu kan soalnya abis dari sakit, kata Bang Arya, abis dari sakit, mulai jarang on air, apa sakitnya panjang bener nih orangnya.
1: Sakit mulu.
0: Iya, makanya. Sekarang gantian ya?
1: Saya sakit-sakitan mulu sekarang.
0: Makanya jaga kondisi, sama jangan terlalu capek.
1: Iya sih,
0: harus inget istirahat tetap.
1: Emang capean mulu Bang Arya.
0: Kan harus inget istirahat.
1: Bang Arya sehat-sehat ya.
0: Amin ya Rabbal.
1: Jaga kesehatan, jangan kebanyakan daging.
0: Iya.
1: Entar kolesterol.
0: Ih, bahaya juga sih kebanyakan protein emang.
1: Kalau itu pakai sayur.
0: Enggak,

0: Nggak doyan. Nggak doyan sayur.
1: Nggak doyan sayur ya. Payah mahal ya.
0: Oke deh. Ini Neng, okay, Neng Erna mau salam-salam dulu apa langsung?
1: Salamnya buat semuanya aja di Brengkos ya. Asik. Semoga pada sehat.
0: Amin.
1: Semua pendengar si Bebek.
0: Amin, amin.
1: Spesialnya amin buat Bang Penyok, semoga sehat, cepat sembuh.
0: Amin. Lah temennya kalau bang disebut.
1: Oh iya, Ranjay lagi mandi.
0: Ya buat temennya juga Ranjay ya. Bang Arya kenapa? Bang Arya kenapa? Ganteng.
1: Bang
0: iya.
1: Ari, apa ya? Lupa pengen ngomong apaan tadi lupa.
0: Ya Bang
1: udah
0: Arya
1: pamit aja ya.
0: Oke. Neng Erna
1: cepat-cepat. Kebanyakan waktunya jadi orang mau on air.
0: Iya.
1: Nah, makasih banyak waktunya. Sama-sama. Sehat selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Jadi orang sukses Bang Arya.
0: Amin, amin Allahumma amin.
1: Amin.
0: Terima kasih banyak Neng Erna.
1: Pamit ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Erna. Semoga sehat-sehat terus. Amin. Lancar juga rezekinya. Bang Arya mau putarin dulu lagunya dari Nur Halimah, Matahariku. Buat yang lagi, buat orang kampung baru katanya yang lagi kurang sehat nih katanya ya. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang tetap digoyang malam. Asiknya makin pol.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum, mah!

0: tua sudah ada sejak 1948.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang,
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Slot 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: PBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Ya pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat bisa banget nih. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895 2010 54 atau di 02153633. Tapi Bang Arya sekarang nih udah angkat ya penelpon pertama. Penelpon di 0895 nih, ada siapa nih coba? Halo. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Digoyang malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asik. Diono.
2: Halo.
0: Halo, Diana.
2: Iya,
0: Bang Arya. Waduh, apa kabar?
2: I'm fine.
0: Oh, good.
2: And you?
0: I'm fine too, thank you. Ini Diana lagi deket radio ya? Suaranya mantul banget, suara Bang Arya. Halo. Udah belum nih?
2: Udah belum Bang Arya?
0: Halo?
2: Udah belum?
0: Udah. Diana?
2: Bang Arya sampai langsung.
0: Lagi ngapain?
2: Nunggu sambil nonton wajah.
0: Drama Cina?
2: Lagi suka nonton arisan.
0: Oh, arisan. Tahu nggak sih host arisan tuh sebenarnya ini tahu idola Bang Arya sebagai penyiar radio. Bang Arya tuh sering banget dengerin Surya waktu siaran radio. tapi Diana.
2: Ya.
0: Kok diem aja sih? Tumben biasanya ya. Rame.
2: Aku lagi bingung, lagi Surya itu ngakak mulu, disana udah capek, sakit ngutut, ketawa mulu sama si Surya.
0: Ya Allah.
2: Kadang tuh ibu-ibunya juga kocak ya, dijawabnya apa, ditanyanya apa gitu kan.
0: Bener. Kemarin juga sering nontonin lagi. Tapi
2: apalagi mamanya Kosidahan yang nampil. Kan Kosidahan mamanya kan pasti lagu-lagu dangdut kan gak gitu hafal ya kan.
0: Mm-mm.
2: Ya kan kayak tadi yang ada ujung-ujungnya kayak tanah gitu, tanah sengketa di lagi aturan pagar makan tanaman atau apa kan jadi gak nyambung gitu kan, ya Allah jadi ketawa, ya Allah Tuhan sakit belum udah bisa ketawa mulu bener
0: ya Allah.
2: Tapi itu si Arya kan tau sendiri tuh Surya kayak gimana orangnya kan.
0: Mm-mm, kocak banget emang. Emosinya tuh emosinya emosi kocak gitu.
2: Iya, kayak gimana gitu kan bikin gue, ya Allah. Gergetan gue kalau ngasih Surya. Rasanya juga pengen, gue pengen nampil lah, gue pengen nampil. Rasanya pengen gitu kan.
0: Iya, rasanya kayak gue pengen ikutan dah itu.
2: Ikut deh, apalagi kalau misalnya FCC ya kan.
0: Iya lagi, gimana ya kalau misalnya kayak
2: ih, seru banget kali ya.
0: Yang ikut tuh dari macam-macam radio, ada FCC, ada segala macam ya kan.
2: Iya, dari mana coba ya.
0: Aduh.
2: Seru banget, kayaknya seru banget tuh.
0: Telepon Surya apa nih, telepon Surya. Soye banget kita ya.
2: Kalau perlu ya kan, penyiar gitu kan, kalau Sabtu Minggu libur cus ya kan, kita ngambil di Sabtu Minggu gitu kan.
0: Aduh, waduh, ya seru sih. Tapi kapan ya kayak cara biar bisa ada Bang Saiin ketua FCC-nya nongol langsung.
2: Jadi kayaknya di spot nih. Omongan gue langsung di spot. Ayo deh katanya, ayo cus Din, kita
0: langsung,
2: daftar ya kan.
0: Bang Saiin langsung ngontek orang Trans7-nya ya. Langsung.
2: Ini ya kan kalau Diana kan dekat ya, tinggal luncur aja gitu.
0: Iya. Oh iya emang Diana dekat studio.
2: Dekat dong. Pancu ya kan, pancuran di kiri.
0: Oh iya ya.
2: Mampang.
0: Heeh.
2: Kan dulu kan Trans Jakarta kan itu dulu Bang Mega.
0: Oh, dulu itu Bang Mega.
2: Sekarang kan Bang Mega enggak, sekarang kan Bang Mega dia kan semua ya.
0: Heeh. Wah, sih. Jadi
2: ada kursi itu juga tuh kantornya di Trans.
0: Oh, di situ dulu.
2: Iya.
3: enggak jadi bagian apa?
2: Ini kan marketing banknya di situ. Eventnya kan dulu Carrefour kan BCA ya.
3: Mm-mm.
2: Dari Mandiri BCA sekarang kan dipegang Bank Mega.
3: Oh, dulu di Mandiri.
2: Iya, semua aku Mandiri, terus BCA, lari ke Bank Mega, HSBC.
3: At Bank Mega juga.
2: Bank Mega juga, HSBC, Citibank.
3: Jadi apa sih dulu tuh bagian apa market?
2: Dulu kan Sisi.
3: Oh, tahu nggak sih ada yang ngikutin jejaknya Diana?
2: Apa tuh?
3: Yang manja dan centil.
2: Oh ya?
3: Iya, dia ngikutin jejak Diana di BCA. Iya tahu sekarang di BCA jadi sisinya.
2: Siapa kan?
3: Manja dan centil. Siapa namanya? Siapa?
2: Iya, baru sih. Nah, Salwa.
3: Dia, kok Salwa?
2: Salwa sih, sisi apa?
3: Cecil. Satu lagi.
2: Cecil. Dia emang dia ngambil sekarang dia marketing ya. Gak apa-apa. Kita tuh pelajaran, nambah ilmu, nambah wawasan.
3: Betul. Diana mau request lagu apa?
2: Dunia-dunia keren tuh bagus.
3: Iya.
2: Aku betul. Mau lagu dari Caca Hendika dong.
3: Apa tuh?
2: Yang Kacidah.
3: Kacidah. Oh, Kacidah. Ya nih.
2: Kacian dulu.
3: Tapi ya, kan?
2: Itu lagu enak banget tuh lagu.
3: Udah lama asli bangarnya enggak denger lagu yang Kacidah nih.
2: Iya, just tadi tuh mohon maaf ya, bukan apa-apa ya. Kadang kan namanya gelombang radio lagi enggak bagus, kadang ya geser-geser lagunya itu lagi itu lagi itu. Ih, kayaknya enak banget. Nyentuh banget tuh lagu.
3: Wah.
2: Senyentuh itu kalau dengerin bleber air mata.
3: Senyentuh itu.
2: Iya, kalau yang merasakan, kalau tidak merasakan yang tidak punya hati nurani, tidak merasakan apa-apa. Hari itu. Ini diriku juga aduh kayaknya blenger banget nih lihat kambing, lihat daging sapi.
3: Udah blenger nih.
2: Blenger aku jadi BAB.
3: Lah, orang mah ini momen-momen kayak gini nih baru mulai Bang Arya, jangan pengen lagi nih.
2: Ya tuh tadi udah bikin empal lagi sih Adi doyan.
3: Bang Arya tuh sebenarnya lagi kepengennya yang ini, yang dibikin sate marangi tadi tuh.
2: Oh.
3: Makanya sate tadi bingungnya cara bikin sate marangi gimana dah?
2: Itu biasanya kan dia ayam.
3: Ah, sate marangi ayam, sate kali.
2: Kemarin mantu bikin dari ayam bisa dia?
3: Oh bisa.
2: Bisa.
3: Tadul nih, Kacidah Bang Arya kok gak nemu ya? Padahal waktu itu ada loh.
2: Ada dari Caca Handika.
3: Makanya Bang Arya juga tahu. Gak nemu. Apa hilang ya? Coba. Ini udah nyari Caca Handikanya gak nemu Kacidah. Kacidah tuh make H gak sih?
2: Enggak, K-A-C-I-D-A.
3: Wah, duh. Kayaknya sepertinya hilang nih bener, nggak ada yang Kacidahnya hilang, adanya dari Dul Sumbang.
2: Bukan.
3: Iya beda, ini nggak ada.
2: Kita di download lagi deh. Iya. Pak Budi, hilang lagi tuh lagu.
3: Coba dicatat gitu lagu-lagunya, kirimin ke Bang Arya, ntar Bang Arya yang kasih ke Pak Budi.
2: Oh ya udah siap, ya udah Will aja deh.
3: Will aja. Yang kemarin ya.
2: Iya. Yeah. Kalau kemarin keliru.
3: Iya salah itu.
2: Salah lagunya.
3: Will kemarin judulnya apa dah?
2: Wanita idaman lain.
3: Wanita idaman lain.
2: Dari Evita Mala aja itu.
3: Dari Evita Mala. Evita Mala udah diputer.
2: Ya ada nggak apa kalau di situ Will?
3: Siapa ya nih? Bentar, loadingnya lama juga ya. Ira ya? Ira Suara.
2: Ira suara boleh
3: nih ya. Oke.
2: Buat ya, Bang Arya hari ini aku lagi nggak ada pantun jadi karena keseruan nonton si Surya.
3: Iya nggak apa-apa. Salam aja dah salam buat siapa ini?
2: Salamnya buat FCC para pengurusnya. Mm-mm. Yang udah pada naik.
3: Mm-mm.
2: Terus untuk di grup Cakti Bakti semuanya. Yang digoyang CBW semuanya. Sehat-sehat selalu. Amin. Jaga kesehatan, jaga kondisi.
3: Amin.
2: Ya nanti kita memasuki bulan Juni ya. Nah, bentar lagi juga akan bulan Juni. Nanti akan fokus dengan anak-anak yang makan ujian ulangan kenaikan kelas.
3: Siap-siap dah tuh.
2: Siap-siap deh tuh emaknya.
3: Iya, siapa lagi nih?
2: Udah itu aja buat para kru, sehat semuanya.
3: Amin ya rabbal alamin.
2: Keluarga besar, bos Rama, sehat selalu.
3: Amin ya rabbal alamin.
2: Mari ya pulang hati-hati ya.
3: Oke, terima kasih banyak Diana.
2: Oke, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lanjut nonton Surya lagi.
3: Lanjut, gas.
2: Oke, ya.
3: Terima kasih banyak Diana. Semoga sehat-sehat terus ya adanya. Amin. Bang Ari mau puterin dulu nih lagu requestannya wanita idaman lain dari Ira Suara. Jangan kemana-mana, yang manis abang sayang tetap digoyang malam. Asik ya. Makin pol.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio 7.

0: sudah terkenal sejak 1948.
1: Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Neng Manis Abang Sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius, emangnya bisa kena sanksi?
0: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.

0: 4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih ya. Neng manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat sekarang masih bisa banget nih. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 08952 atau di 021-536-3333. Nah, nih Bang Arya udah angkat penelpon yang udah dicari-cariin nih sama Neng manis abang sayang nih ya. Yang udah ditanyain sama Ranjay tadi. Udah balik belum nih, ya kan? Coba nih, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arya Goya.
0: Waalaikumsalam.
1: Goyang Malam.
0: Bang Pandu kece.
1: Tadi dicari nama Ranjay. Assalamualaikum Ranjay dan Arjuna Ireng yang di Kelapa Gading.
0: Bang Pandu ditanyain udah balik belum?
1: Sudah di Jakarta sekarang nih. Aduh. sedang berbunga-bunga dan berbahagia. Dua ponakanku nilai TKA-nya Fatimah Zakira. Nilai TKA-nya lumayan keren.
0: Waduh, alhamdulillah.
1: Bagus banget, alhamdulillah. Terus, keren lah. Satu apa? Yang SMP, Zaza. Nilai matematikanya 63, nilai bahasa Indonesianya 80.
0: Waduh,
1: terus 80-90. Kalau yang Mumtaz, tadi pagi udah diumumkan, nilai matematikanya memang kurang.

0: ponakanku Mumtaz yang perlu banyak makan daging. Terus abis itu langsung ada, waduh, pokoknya belum ada rencana menyate-nyatekan diri, belum. Waduh, belum bikin sate, belum.
1: Besok nih?
0: Belum. Mungkin besok. Pokoknya masih banyak dah pokoknya. Kan di CBB udah nyate ya. Keren ya. Bahadi, semua punya dapetnya.
1: Alhamdulillah.
0: Kecuali Neman Tari. Aduh, Neman Tari belum datang tuh.
1: Iya, belum datang. Neman Tari belum datang-datang dia.
0: Iya, ditunggu ini ada daging nih. Pokoknya yang malam ini, malam libur panjang buat Neman Sabang saya yang sedang menyate, selamat menunjukkan nyate.
1: Udah, terima kasih Bang Pandu.
0: Selamat menikmati bakar-bakaran daging kurban. Asli. Ada yang dapat paha kambing, selamat menikmati paha kambing. Ada yang menikmati daging khas dalam, selamat menikmati daging khas dalam.
1: Bang Pandu, tapi paling demen tuh kalau dari situ tuh apa nih? Paha kah atau dalamnya atau bagian apa?
0: Sebenernya penasarannya tuh sama paha domba.
1: Oh,
0: aduh,
1: belum pernah nyobain.
0: Penasaran bang. Loh. Tapi sayang lah, apa namanya, nggak kebagian, tanggak benar atau ada yang ngambil, ya udahlah.
1: Ya nggak apa-apa deh, insya Allah.
0: Ya udahlah, yang penting semoga tahun depan bisa sumbang lagi. Amin, yang penting satu.
1: Amin.
0: Sedekah yang paling simple cuma satu.
1: Apa tuh?
0: Jangan lupa keep smile.
1: Pasti keep smile. Terus makin banyak rezeki ya bang ya. Kalau
0: makin banyak senyum. Iya, harus banyak senyum tuh. Karena senyummu, saudaramu, kerabatmu tuh bagian dari sedekah tuh.
1: Betul. Bang Pandu, mau request lagu apa nih?
0: Requestnya, wah, karena masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha, kita puterkan lagu kolaborasi antara Bang Haji Roma dan Ungu, Andai Ku Tahu. Kan kolaborasi tuh, Andai Ku Tahu sama apa tuh, katakan Tuhan itu satu. Penasaran lagu itu udah lama gak diputer tuh di Spesial Idul Adha Radio CBB.
1: Oh, dulu sering diputer nih di Spesial Idul Adha nih.
0: Biasanya kalau diputernya di sholat 5 waktu, entah sholat zuhur, asar, atau maghrib. Katakan Tuhan itu satu, andai ku tahu. Nah, itu kasih. Kolaborasinya kapan Ungu dan ya? Bang Haji Roma.
1: Oke, udah Bang Repasa.
0: Wah,
1: nih.
0: Itu menarik tuh.
1: NC,
0: enak tuh lagunya.
1: Bener.
0: Salam-salamnya, yang pertama salam-salamnya. Yang pertama ponakanku Fatimah Zakira yang insya Allah tanggal 13 Juni graduation.
1: Amin, semoga
0: graduation
1: lancar ya.
0: Dan juga biasanya nih momen seperti ini sedang berkutat dengan seleksi penerimaan murid baru ke jenjang SMA nanti nih.
1: Bener nih, waduh, banyak saingannya nih ke Mumtaz.
0: Banyak. Kalau yang Mumtaz menuju SMP tanggal 2 Juni besok pengumuman kelulusan. Selain sudah diumumkan TKA, nanti diumumkan juga hasil kompetensi madrasah, ujian sekolah, ujian praktek. Nanti graduation-nya tanggal 17 Juni.
1: Oh, graduation-nya 12
0: Juni.
1: 17 Juni. Oh,
0: 17 Jadi, Juni. 17 Juni. Baru deh sambil menunggu graduation, pra pendaftaran buat STMB ke SMP lah. Kan kapan lagi sih kesempatan tidak datang dua kali.
1: Betul.
0: Nah, di momen ini lumayan loh. Lalu yang ketiga tadi yang nyanyian saya tuh Ranjay, itu Ranjay ya. Ranjay dan Arjuna Ireng di Kelapa Gading. Aku telah kembali pokoknya. Tenang ya aja sih. Terus Kadu Jaya Group, selamat malam Kadu Jaya Group. Madu 3 mana nih? Madu 3 selamat malam Madu 3.
1: Siapa lagi?
0: Terus juga Bang Penyok juga, Darli Kamal Muara, selamat malam. Selamat bakar-bakar sate, mungkin bakar ikan habis itu besoknya. Mantap juga mantap tuh juga.
1: Bener.
0: Dan spesialnya yang lagi nongki-nongki tuh, yang lagi ngobrol-ngobrol di sana, Bang Hadi dan Bang Basri, sambil nyari warung buat beli minuman tuh, kayaknya tuh lagi nungguin. Aduh, mana nih, gue belum tidur-tidur lagi.
1: Iya, masih nungguin radio.
0: Pokoknya lah, masih nungguin radio lah, pokoknya lah. Dan pokoknya selamat menikmati perdagingan.
1: Terima kasih
0: yang
1: banyak,
0: masih malam-malam menikmati daging. Dibikin sop enak kali, dibikin stick mantap.
1: Bener. Iya sih, bener.

0: Bener-bener. Itu pokoknya. Pokoknya Bang Arya, lanjutkan terus sampai jam 11 malam dalam Goyang Malam, asiknya makin top. Selamat Hari Raya Idul Adha dan selamat menikmati Hari Raya Tasyrik sampai besok. Jangan lupa lanjutkan puasa utang di bulan suci Ramadan buat Neng Manis yang memiliki utang puasa Ramadan ya.
1: Oke, terima kasih banyak juga Bang Pandu, Bang Arya juga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy holiday sampai hari Senin.
1: Terima kasih banyak Bang Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bang Pandu juga sehat-sehat terus ya. Amin. Bang Arya juga makasih banyak nih. Bang Arya juga kebagian soalnya dagingnya sama Bang Pandu nih. Oke nih, Neng Manis Abang Sayang, Bang Arya mau puterin dulu lagu requestannya nih. Duetnya Roma sama Ungu. Nih yang dikangenin sama Bang Pandu. Andai ku tahu kapan tiba ajalku. Nah, jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Neng manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
5: Goyang ngebor.
4: Salah.
5: Goyang bebek.
4: Salah.
5: Goyang pinggul.
4: Salah. Grup B, apa jawabannya?
6: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: Yeay!

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya nih manis abang sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang, sekarang udah jam 10 lewat 49 menit waktu di bilik siarnya. Waktunya Bang Arya untuk pamit undur diri. Terima kasih nih yang manis abang sayang udah nemenin Bang Arya sampai jam 11 malam. Dan yang untuk belum sempet nih ya, tenang aja Bang Arya bakal balik lagi pastinya di minggu depan ya. Jadi jangan kemana-mana, pantau terus 105,4 FM dan goyang malam, asiknya makin bool, makin pool. Ingat selalu apapun yang kalian lakukan, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kau siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin

seninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM Bandar.

0: saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Hey, manis abang sayang, mau cerita nih dikit.

0: aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812 8100 9518, 0812 8100 9518.

0: yeah. Belum sempat di sana gitu ke kamar mandi. Nah, alhamdulillah dengan minum air Abi Burahman ini, ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan, ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal. Gitu.
1: Dapatkan air mineral bambu ini Burahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambu.com.
2: Radio CBB.

0: Ya, syuting kita mulai, siap?
1: Siap.
0: Kamera, roll, action.
2: Tendang, tenang, tinggi, tendang. Kat.
0: Gimana sih? Tendangannya yang tinggi.
3: Boro-boro nendang tinggi, Pak Sutradara.
0: Kenapa?
3: Ini saya sarap kejepit.
0: Aduh, kan udah saya bilangin. Sebelum kerja, sebelum tidur, oles dulu balurkan. Pakai minyak balur HSA 88. Nih, untung gua ada persediaan. Pakai dulu. Oke, gimana? Siap?
1: Oke.
0: Oke, kru. Gimana? Kita mulai lagi?
1: Yuk.
0: Ya. Kamera. Roll. Action. Action. Kok diem aja action?
3: Pak Sutradara.
0: Kenapa?
3: Ini mak, sarap kejepit saya udah sembuh.
0: Terus?
3: Cuman saya lapar.
0: Hah, inilah. Salah gue juga pakai bintang film kelas ekonomi. Banyak keluhan.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di apotek-apotek, toko obat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini.
5: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CDB Radio.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Abus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: 105,4 FM 100% Indonesia.
4: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518 0812-8100-9518 atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.